0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 100.4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi kita bakal ngobrol soal lingkungan, di mana kita perlu banget yang namanya untuk menunjukkan bahwa untuk aksi lingkungan itu bukan hanya sekedar kita bersih-bersih doang, tapi perlu juga yang namanya kita membaca agar kita itu bisa menemukan ilmu untuk membersihkan lingkungan, Taman Pradua. Makanya penting banget yang namanya literasi. Apalagi kamu suka lingkungan, coba deh baca-baca buku-buku lingkungan atau mungkin juga yang bisa membantu lingkungan itu jauh lebih bersih. Oke, dan sekarang kita bersama ahlinya, Taman Pradua. Kita bersama Grand Youth Bali ya, dan kita bakal ngobrol bersama Kakak Ketut Yuda Septiadi. Selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Biasanya kamu nganter ke sini ya, teman-teman Grenier, tapi sekarang kita ngobrol lagi ya.
2: Iya betul. Ya.
1: Nah, di sini kan kita ngomongin soal lingkungan yang ternyata ini bintangnya grandit banget gitu ya. Tapi memang bukan hanya kalian tuh bersih-bersih doang, tapi juga ngajakin untuk membaca tentang buku-buku lingkungan gitu.
2: Oke, jadi izin disclaimer sedikit Kak ya. Jadi maksud dari literasi di sini bukan hanya sekadar membaca ataupun kita membaca tentang buku-buku lingkungan, materi-materi lingkungan, tetapi pengertian dari literasi ini sendiri adalah kita tidak hanya mengerti, tetapi mempunyai skill, pemahaman, dan juga mempunyai nantinya kemampuan untuk mencintai lingkungan itu sendiri, Kak. Jadi bukan berarti literasi itu harus membaca, enggak. Berarti kita mempunyai pemahaman. Setelah mempunyai pemahaman itu, barulah kita mempunyai kemampuan untuk beraksi.
1: Gitu. Oke, maksudnya literasi di sini belajar berarti ya?
2: Ya, belajar.
1: Lebih ke belajar. Berarti bisa dari buku, entah itu dari pengalaman. Oke, berarti sepenting itu ya belajar tentang lingkungan.
2: Betul, penting banget Kak. Karena ya lingkungan itulah bagian dari diri kita. Istilahnya kan ada ekologi Kak ya, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, antara biotik dengan abiotik gitu, antara makhluk hidup itu manusia dengan lingkungan yang dihidupi ataupun ditinggali oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau lingkungan itu tidak baik, tidak bersih, tidak nyaman, ya maka manusia pun tidak nyaman untuk hidup di lingkungan tersebut. Jadi penting banget Kak.
1: Ya benar banget teman Pro 2. So buat kamu yang cinta lingkungan, kamu harus dengerin kita, dengerin Kak Yuda yang pastinya dari Grandit. Dan kita akan bahas nanti ya di Swadah untuk membahas lebih dalam lagi seperti apa sih kita itu belajar tentang lingkungan atau literasi secara lingkungan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Swadah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu.

0: Metro 2 Singan aja.
1: Sepenting itu literasi yang kita butuhkan sama Metro 2 untuk lingkungan ya, bukan sekedar hanya kita membaca atau mungkin juga tahu sekedar doang untuk masalah lingkungan, tapi penting juga untuk diaplikasikan ya. Nah, jadi di sini dari Pak Guyuber Graduate itu ngajarin kamu itu, ngingetin kamu juga penting nih untuk punya ilmunya gitu ya. Misalnya jaga lingkungan nih, tapi enggak tahu caranya ya berarti juga. So, gimana sih cara kalian itu mengedukasi masyarakat, terutama anak muda nih, untuk bisa paham, oh ini sebenarnya begini loh caranya untuk bisa merawat lingkungan gitu.
2: Oke, jadi untuk memberikan pemahaman ataupun edukasi terusnya kepada generasi muda, itu kan ada banyak cara kak ya. Dari kami itu ada namanya program Greenyard Bali Goes to School gitu. Jadi itu adalah program GYB berkunjung ke sekolah-sekolah, terususnya ke SMA, SMP dan lain sebagainya. Jadi kami di sana juga memberikan pemahaman, edukasi dan sosialisasi terkait dengan lingkungan. Jadi kedepannya juga kami berencana tidak hanya melakukan sosialisasi saja, biar enggak plek-ketiplek teori aja kak ya. Jadi biar nanti ketika pada saat sosialisasi di akhir juga diimplementasikan dengan praktik. Jadi karena saya sendiri sebelum tergabung di Green Youth Bali juga sudah pernah melakukan hal ini. Jadi berkolaborasi dengan volunteer komunitas tentang lingkungan yang tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi juga melakukan praktik. Karena juga kalau kita mempunyai pemahaman tetapi kita tidak melakukannya kan percuma juga. Sama halnya juga kalau kita ingin melakukan tapi juga tidak mempunyai pemahaman juga sama. Jadi salah satunya sosialisasi dibarengi dengan praktik agar nanti itu berkesinambungan dan memberikan dampak yang nyata.
1: Oke, berarti langsung praktek juga ya? Berarti betul. Pada saat Grand Youth ke sekolah itu langsung memberikan materi dan juga prakteknya?
2: Iya, betul. Kemarin kami berkolaborasi diundang juga dengan FAD Bali, itu ke SD Negeri 2 di salah satu dekat di Panji itu kak ya, di salah satu dekat Sambangan juga, lupa nih namanya. Itu kami dengan Forum Anak Daerah Bali, kami diundang mengisi materi tentang pembuatan ekoenzim. Nah, jadi di awal dari FAD Bali melakukan apa pemahaman ataupun sosialisasi mengenai literasi. Setelah itu baru kami mengisi tentang ekoenzim. Di awal kami memberitahu apa sih itu ekoenzim, manfaatnya, apa dampaknya terhadap lingkungan. Setelah itu kami melakukan praktiknya. Jadi bagaimana tahap-tahapan dalam pembuatan ekoenzim dari sampah organik, terus menyiapkan juga bahan lain seperti gula merah, terus dicampur gimana proses pembuatannya, sehingga di akhir dapat output ataupun hasil yang ya kita bisa lihat ekoenzim itu nanti itu bisa dipanen setelah 3 bulan. Jadi kalau mau tahu bisa lihat Instagram di Green Youth Bali.
1: Oke. Okay. Ada di Instagram berarti
2: ada,
1: ya?
2: Ada.
1: Oke, okay, seperti apa untuk Green Youth Bali Goes to School ya, yang pastinya untuk bisa mengliterasi teman-teman yang terutama anak muda tentang lingkungan, kamu bisa cek di sana ya, ya di Green Youth
2: Green Youth_Bali.
1: Green Youth_Bali. Kamu tinggal cek aja langsung di sana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Nah tadi kita udah tahu kalau dari Grenjut itu sudah memberikan edukasi terhadap anak muda gitu ya, tentang pentingnya lingkungan guys ya. Mungkin bukan hanya anak muda aja, tapi sampai adik-adik kita juga ya sudah bisa merasakan dampak dari istilahnya ilmu yang diberikan dari Grenjut sendiri. Ya jadi pertanyaan sekarang nah, jadi untuk anak muda ini kan tugasnya kan bukan hanya di sekolah doang ya, gitu, untuk menjaga lingkungan sekolah doang, tapi ini kan luas gitu, lingkungan luas banget. Ada nggak sih istilahnya strategi dari ya istilahnya untuk lebih memahami lagi atau memberikan literasi juga kepada masyarakat luas kalau sebenarnya sepenting itu untuk jaga lingkungan gitu. Tips and trick maybe, atau mungkin juga kamu kayak sedikit apa ya, memberikan hal yang gampang gitu untuk bisa menjaga lingkungan.
1: Oke, jadi intinya adalah bagaimana agar pemahaman lingkungan ini tidak hanya di anak muda, tapi skala kalangan, baik generasi yang sudah tua maupun istilahnya masyarakat lah. Jadi ada sih salah satu pemikiran kayak, kan kita sudah memberikan sosialisasi nih kepada anak-anak muda seperti anak-anak SMA, SMP, dan SD gitu. Nah, karena satu hal yang paling krusial adalah lingkungan itu kan di sumbernya adalah di keluarga ya kak ya. Apalagi sampah rumah tangga itu sangat intinya penyumbang terbesar lah istilahnya di TPA gitu. Karena sampah rumah tangga ini menghasilkan ya istilahnya sampah residu, sampah organik yang bisa seharusnya dikelola, sampah anorganik yang bisa dibawa ke bank sampah seharusnya. Nah, dengan tips dan trik ataupun salah satu strategi adalah ketika kita mengedukasi salah satu anggota keluarganya gitu, istilahnya anaknya nih, kita sosialisasiin, kita berikan pemahaman, maka sedikit demi sedikit mereka akan mengimplementasikannya di rumahnya gitu. Bagaimana cara membuat kompos, bagaimana cara membuat ekoenzim, bagaimana caranya nantinya sampah-sampah anorganik yang mungkin bernilai jual dibawa ke bank sampah atau ke yang memberikan imbalan ketika kita menukar sampah anorganik itu, maka mau tidak mau ke lingkungan di keluarga tersebut akan mengimplementasikan hal tersebut, baik dari orang tuanya, kakak-kakaknya, karena melihat salah satu anggota keluarganya itu mengimplementasikan. Jadi istilahnya kok salah satu anak saya melakukan itu, kok saya enggak ya. Jadi sedikit demi sedikit, maka ketika kesadaran itu muncul, maka permasalahan lingkungan seperti timbulan sampah tersebut akan istilahnya dapat ada solusi, baik dari keluarga tersebut, karena mereka akan tahu bagaimana cara mengelola sampah, baik itu sampah organik, sampah anorganik, ya residu yang memang harus kita tidak bisa apa-apakan lagi, baru bawa ke TPA gitu.
0: Oke, berarti posisinya sekarang itu gimana caranya untuk bisa memanfaatkan sampah? Lagi istilahnya di edukasi ke masyarakat masih di situ gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan istilahnya kalau kita melihat dari segi masalahnya kan banyak nih ya. Kalau sekarang aja masyarakat itu untuk mengolah sampahnya aja, istilahnya untuk dibuang aja susah nih. Iya kan? Gimana lagi istilahnya kita ngelola sampah yang mungkin dengan keterbatasan ilmu lah gitu.
1: Oke. Jadi dengan hal-hal yang kita mungkin lingkungan kita tidak memadai, kita tidak mendukung istilahnya untuk mengolah sampah tersebut, sebenarnya ada yang prinsip tidak ada yang tidak mungkin gitu kak ya. Jadi kalau untuk mengolah sampah, salah satunya sampah organik. Contohnya di lingkungan saya itu untuk mengolah sampah organik itu sendiri, itu adalah challenge-nya kita tidak punya lahan untuk membuat tebu modern, untuk membuat lubang kompos. Salah satunya itu ada yang namanya kemarin dapat materi pada saat study visit, pada saat pemilihan Grenjut, adalah namanya tong komposter kak. Itu kayak ember, itu nanti kita tuangi, itu nanti ada strukturnya di tong komposter itu, kita berikan sampah organik yang nantinya akan mengurai, yang nantinya akan menjadi kompos, baik itu kompos padat dan juga kompos cair. Nah itu salah satu untuk menanggulangi bahwasanya fasilitas tidak mendukung ataupun lingkungan tidak mendukung. Terus yang lain, permasalahan terkait dengan sampah anorganik, seharusnya kan kita mendapatkan motivasi ataupun tujuan nih kalau kita mengumpulkan sampah organik seperti botol plastik dan lain sebagainya, itu kan mendapatkan istilahnya dapat uang lah kak dari kita mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Jadi dengan kita termotivasi, oh sampah itu tidak hanya menjadi permasalahan, tapi juga menjadi berkah, karena dengan kita mengumpulkan, itu salah satu membantu cara kita untuk tidak membuang semua sampah yang kita hasilkan ke TPA. Hmm. Tapi kita memilahnya dari sampah organik, sampah anorganik yang nanti dijadikan istilahnya dapat uang. Nah, sampah residu baru kita tidak bisa apa-apakan lagi, karena memang harus dikelola di TPA itu sendiri.
0: Oke, okay, berarti semasih bisa di rumah masih bisa lah untuk dikelola gitu ya. Yeah. Karena kalau untuk semakin sekarang langsung ke TPA rasanya udah gak mungkin gitu ya. Betul. Makanya masih banyak, apalagi sekarang ada beberapa penutupan TPA yang menjadi kebijakan dari pemerintah juga gitu, Tomo Radio. So, jadi Grand Youth itu ngajarin kamu untuk bagaimana caranya memanfaatkan sampah, bukan hanya sekedar langsung dibuang gitu ya, setelah kamu pakai terus kamu buang, terus habis itu kamu gak kelola lagi, itu langsung dibuang, itu rasanya sangat apa ya, sangat mubazir banget ya. Ternyata sampah yang tadinya kita berpikir sampah itu udah langsung kita tinggal buang, ternyata masih bisa dipakai lagi ya, ya.
1: Betul.
0: Minimal dipilah dan untuk diberikan, bahkan sudah bisa dijual jadi cuan juga ya, gitu. Ya, kecuali sampah masyarakat agak susah ya. Atau mungkin juga kayak mantan gitu ya, agak susah. Mungkin dikelola sama orang lain gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang kan juga banyak anak muda yang udah kreatif-kreatif kan. Istilahnya anak muda itu udah mulai berpikir lagi, udah mulai juga mereka kreatif ya. Dan kita dengar udah di Singaraja pun di Buleleng khususnya itu sampah plastik itu udah jadi apapun. Ada wajah plastik, ya, ada lukisan plastik, paling keren 3D printing, ada juga sampai aspal plastik. Itu kan itu luar biasa banget sebenarnya ya, kemajuan yang kita punya gitu kan. Tapi masalah yang ada itu adalah masih juga anak muda masih kurang sadar tentang hal ini kan. Jadi masih banyak kayaknya tugasnya Granit ya.
1: Tugas bersama.
0: Tugas bersama juga untuk bisa mengedukasi anak muda untuk lebih paham lagi, minimal memilah itu yang ya, paling susah gitu ya. Oke, okay, ada pertanyaan tadi kita baca yang masuk, sudah ada Novi yang bertanya, kalau memang kita itu diwajibkan untuk mengelola sampah juga, gimana sih caranya untuk bisa mengelola, sedangkan dukungan dari pemerintah aja masih kurang sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya untuk masalah dukungan pemerintah itu relatif, kita masih tanda kutip relatif ya. Karena kalau misalnya kita tidak dibantu, di posisinya memang berasa kayak digembor-gemborkan. Tapi sebenarnya masih bisa dibantu karena aparat desa masih jalan ya untuk ya, untuk membantu kita. Masalah sampah masih bisa diangkut, masih dibawa ke TPA juga, dan masih juga dikelola. Tapi karena mungkin kemakan isu di medsos itu yang bikin merasa ya, tidak terbantu gitu, Kak.
1: Oke. Sebenarnya peran dari pemerintah itu sangat penting ya, Kak. Jadi tidak hanya sebatas memberikan regulasi, tetapi juga harus ada ya istilahnya dukungan terhadap masyarakat. Tapi setidaknya juga masyarakat tidak harus istilahnya harus disuapin terus nih sama pemerintah. Kan perlu kita mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan dan istilahnya agar lingkungan tersebut tetap asri, Kak ya. Karena permasalahan sampah itu sangat kompleks. Karena tidak hanya juga sebatas pemerintah, tidak hanya sebatas masyarakat, tidak hanya sebatas generasi muda, tidak hanya juga sebatas penggiat lingkungan gitu. Jadi untuk peran yang masih terlihat minim dari pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri adalah bagaimana kita jengah istilahnya menunjukkan kepada setidaknya tanpa adanya fasilitas yang lengkap nih dari pemerintah, kita juga bisa membantu dalam pengelolaan sampah tersebut. Jadi istilahnya kesadaran lah dulu muncul terhadap diri kita sendiri, terusnya kepada masyarakat. Karena ketika kita sudah tahu dampak yang kita rasakan ketika tidak menjaga lingkungan tersendiri, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Sama istilahnya the more you feel the more you know gitu. Seberapa kamu merasakan, seberapa kamu itu tahu gitu. Setelah kamu sudah tahu dampaknya, setelah kamu tahu bagaimana ketika kita tidak menjaga lingkungan itu sendiri, maka akan muncul kesadaran ataupun api-api kecil untuk ya istilahnya setidaknya tidak lagi dengan slogan buang sampah pada tempatnya, tetapi juga memilah sampah sesuai jenisnya. Nah setelah itu ketika kita sudah memberikan istilahnya proof, bukti nih dari mulut ke mulut masyarakat, oh saya udah melakukan nih pemilahan sampah, pengolahan apalagi, maka itu akan rutin dilakukan dan memberikan semangat kepada masyarakat lain, sehingga itu menjadi sebuah culture ataupun budaya atau kebiasaan yang nanti memberikan dampak positif. Setelah itu mau tidak mau pasti akan berlangsung dengan sejalan dengan visi misi dari pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah juga akan melihat, oh ternyata masyarakat sudah lebih aware, masyarakat sudah tahu bagaimana mengolah sampah, ya pasti dengan langkah-langkah lain akan diberikan apa fasilitas-fasilitas yang mungkin nantinya akan mendukung lagi tentang pengolahan atau pemilahan sampah itu sendiri, Kak.
0: Oke, jadi seperti itu nomor 2 ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan banget nih buat kamu nomor 2. Karena kalau misalnya kita ngelihat sampah itu sendiri bukan dari anjuran pemerintah untuk kamu untuk bisa jaga, atau mungkin juga pemerintah kamu jaga, atau mungkin juga nggak mau bantu kamu, tapi harus seperti yang Kak Yuda bilang tadi, adalah lingkungan itu harus kita jaga. Di mana kamu tempat tinggal, itu disitulah tempat kamu itu harus menjaga lingkungan. Minimal ya, jaga lingkungan sendiri ya, ini minimal ya. Kan jadi nggak mungkin istilahnya secara logikanya kamu itu menyuruh pemerintah secara langsung untuk membersihkan lingkunganmu, rumahmu minimal gitu ya. Kan sendiri gitu. Memang bisa gitu dibantu dengan istilahnya kayak mobil sampah lah, tapi kan itu kan kamu yang ngol dulu kan. Kamu harus nyapu dulu, kamu harus buang sampah, istilahnya rapiin sampahnya dulu baru kasih ke petugasnya. Nah mungkin kan ujuk-ujuk pemerintah langsung nyapu dulu rumah kamu ya, untuk betul. Karena itu istilahnya secara pemikirannya kayak gitu
1: ya. Karena yang menimbulkan kan diri kita sendiri.
0: Ya benar. Sebenarnya mindset kita yang harus kita berubah teman-teman di sini. Karena kalau misalnya kita melihatnya dari sisi, oh ternyata pemerintah itu nggak bantu ya, dari mana dulu kan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi di mana kalian itu melihat bahwa, oh ternyata lingkungan saya itu perlu dibersihkan, otomatis itu tanggung jawab kamu sendiri dulu sebentar. Nah setelah itu keluar rumah, baru itu tanggung jawab orang lain. Ya, nah betul. Yang perlu istilahnya dari Kak Yuda sendiri juga mengingatkan bahwa dimanapun kamu berpijak ya disitulah kamu harus membersihkan lingkungan itu ya kan. Okay. Nah jadi pertanyaan juga, apa sih sekarang terfokus dari Grand Youth ya, membuat program yang namanya Litera, yaitu literasi nuju aksi lingkungan. Okay. Buat teman Pro 2 di rumah atau mungkin juga di masyarakat, terutama nih anak muda nih.
1: Oke, jadi Litera itu fun fact-nya adalah advokasi saya ketika pemilihan Green Youth Bali. Jadi Litera itu adalah singkatan dari lingkungan dalam literasi raya dan aksi. Jadi bagaimana sebuah literasi mendasari sebuah aksi lingkungan. Karena intinya adalah ketika kita punya knowledge nih Kak, kita punya pengetahuan tentang lingkungan itu sendiri, setidaknya kita punya skill ataupun kita bisa beraksi. Setelah itu baru adanya yang namanya attitude yang menjadi ataupun yang membungkus kedua hal tersebut. Jadi teori KSA, knowledge, skill dan attitude, ini adalah mendasari bagaimana sebuah literasi itu dibangun gitu. Jadi intinya literasi itulah menjadi dasar ketika kita ingin beraksi, karena ketika kita mempunyai pemahaman, kita mempunyai istilahnya kemampuan dan tahu, maka setidaknya kita akan mempunyai aksi dan kita bisa bersuara, kita bisa melakukan hal-hal terkait tentang lingkungan karena kita sudah mempunyai pemahaman itu sendiri, Kak. Jadi gitu.
0: Oke, jadi diusahakan juga buat teman berdua, ya mungkin samalah untuk sama kayak Grand Youth itu adalah bagaimana caranya kita itu belajar juga untuk bisa memahami lingkungan dan juga belajar untuk membersihkan lingkungan juga. Ya, memang nggak harus baca buku juga, kamu cukup lihat konten-konten mereka aja ya, di Grand Youth itu cukup membantu kamu, istilahnya kamu ngelihat aja udah bisa ada paham gitu ya. Oke, mungkin closing statement untuk topik kita di pagi ini mungkin Kak Yuda.
1: Baik, untuk dari saya sendiri, terusnya juga tentang terkait literasi dan pemahaman, terusnya untuk generasi muda dan setiap generasi, bahwasannya kita tumbuh itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk yang lain, terusnya juga untuk lingkungan. Jadi apa yang kamu lakukan, itu yang akan mencerminkan lingkungan sekitar kamu, karena istilahnya kamu adalah aku adalah kamu istilahnya. Jadi apa yang kamu lakukan terhadap lingkungan, lingkungan akan balik memberikan apa yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri. Jadi setidaknya berikan aksi kecil pun tidak masalah karena ketika kita konsisten untuk melakukannya akan berdampak besar untuk lingkungan kita sendiri.
0: Oke. Okay. Thank you Kak Yuda, luar biasa banget. Kita diingatkan kembali untuk bisa menjaga lingkungan nomor 2. So buat kamu yang sudah aktif dan mungkin sadar ya untuk menjaga lingkungan, thank you banget seperti teman-teman graduate, tapi yang belum, ayo kita mulai dari sekarang ya. Kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa menjaga lingkungan, minimal lingkungan kita sendiri ya. Terima kasih buat Kak Yuda yang pastinya dari Green Youth Bali atau Pro 2 yang pastinya menyampaikan waktu untuk ke Pro 2 RRI Singa Raja untuk bisa mengedukasi kamu tentang literasi lingkungan. Thank you ya Kak ya.
1: Terima kasih juga Kak.
0: Oke, itu dia yang pastinya obrol kita di Sebada atau Pro 2 tentang lingkungan. Dan jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, RRI.

0: itu berita hoaks? Berita hoaks adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoaks disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoaks bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoaks bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoaks dengan fakta.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RRI Singaraja, Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produa di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sob Radio, langsung aja informasi pertama yang tag untuk Google yang ternyata, waduh, diam-diam nih sedot penyimpanan di PC untuk AI si Gemini, guys. Waduh, kita baru tahu nih ya. Dan dari Google Chrome sendiri diam-diam mengunduh modal kecerdasan buatan atau AI Gemini Nano berukuran 4GB ke komputer tanpa pemberitahuan atau permintaan izin terlebih dahulu, guys. Dan pertemuan ini pertama kali diungkapkan secara penelitian privasi yang bernama Alexander Huff dan Jenna Muin file bernama wegets.bin dan tersimpan di folder khusus Chrome dengan ukuran besar 4GB, guys. Dan file ini ternyata diketahui merupakan salah satu model AI Gemini yang terbaru versi lokalan dan dipakai Google untuk menjalankan menjalankan sejumlah fitur AI di browser Chrome. Sebenarnya sih nggak masalah ya, karena ini bawaan, tapi permasalahannya adalah sebesar itu gitu. Kenapa permintaannya nggak apa ya, istilahnya nggak minta izin dulu atau gimana, kan biasanya ada opsi untuk itu gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya gitu ya. Biasanya ya browser berapa sih, ratusan mega paling ya, ini 4GB, jadi 4GB lebih gara-gara si Chrome nempelin si AI Gemini Nano ini, guys. Jadi nanti kalau misalnya kamu pakai Google versi terbaru atau Google Chrome versi terbaru, jangan kaget ya browsernya berat gara-gara ya dia nempelin si AI di situ.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Gay Headline.
1: Dengerin terus Pro 2.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sekarang kita ke AI ya. Dan ternyata untuk chatbot AI milik perusahaan XAI ya berhasil dimanipulasi dengan mentransfer aset kripto senilai $200,000 atau sekitar 3,4 miliar guys. Ini apa ya? Salah satunya adalah kerugian yang besar juga sih gitu ya. Dan pelaku di balik ini diduga merupakan pengguna asal Indonesia di platform X dengan handle pokoknya di Twitter, di X gitu ada gitu ya guys ya. Dan insiden ini terjadi setelah pengguna mengecoh sistem AI menggunakan pesan tersembunyi dalam kode Morse. Waduh, bisa dibobol orang Indonesia, berarti hacker Indonesia hebat-hebat juga ya. Aduh, kok sampai bisa dibobol gitu guys. Aduh, diduganya katanya sih warga Indonesia gitu ya yang untuk bobol AI Group pakai kode Morse guys. Apakah benar? Kita belum tahu juga teman-teman ya, tapi semoga aja sih istilahnya kalau memang ini memang kerana hukum ya udah memang harus dibawakan kerana hukum. Karena apapun itu ya sekarang teknologi digital sudah bisa kerana hukum gitu guys. Dan yang pastinya juga sudah ada undang-undang dan hukumnya tersendiri. So, salah satunya adalah buat kamu teman Produa yang pastinya menggunakan teknologi tetap berhati-hati karena data pribadi ataupun apapun itu bisa terjadi. Salah satunya adalah AI. So, tetap berhati-hati dan bijak menggunakan teknologi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Oke, kamu berada, thank you banget buat kamu yang udah stay tune nanti di Spada ya. Dan jangan kemana-mana, ada Kak GG yang namanya kamu di Santai Siang setelah aku sadi ini ya. Dan pastinya banyak informasi yang bakal disampaikan sama Kak GG yang terupdate banget untuk di siang hari ini. Oke, okay? So stay tune terus di Prodo FM untuk baik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya, udah dengerin.
2: It's now or never, I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FMC Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku Gigi. Informasi pertama teman Pro 2, DPRD Buleleng dorong percepatan RAN Perda Ketenagakerjaan. Rancangan peraturan daerah atau RAN Perda tentang ketenagakerjaan yang dinilai krusial untuk menjawab berbagai persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD. Kondisi tersebut memunculkan sorotan karena regulasi itu dianggap mendesak di tengah meningkatnya dinamika ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan pekerja, kepastian hubungan kerja, hingga penyelesaian perselisihan industrial di daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng, Haji Mulyadi Putra Esos MHI, menyebut perubahan kondisi dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata, jasa, dan industri di Buleleng turut memunculkan tantangan baru yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan aturan umum dari pemerintah pusat. Informasi berikutnya, Lokapom Buleleng siap dampingi UMKM urus izin edar pangan aman. Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Lokapom Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas. Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Informasi terakhir teman Pro 2, PMK Buleleng bakal tindak bangunan ilegal di sepadan pantai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menemukan sejumlah bangunan ilegal berdiri di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Temuan tersebut terungkap saat jajaran PMK melakukan penyisiran kawasan pesisir di wilayah Kota Singaraja. Bangunan yang ditemukan berupa bangunan semi permanen dan tempat usaha yang berdiri tanpa izin di zona terlarang. Keberadaannya dinilai mencoreng wajah kawasan pantai serta menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menegaskan bangunan tersebut tergolong liar karena tidak mengantongi izin resmi dan dibangun secara sporadis saat tidak ada penertiban. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
9: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Sing Raja Teman Terbaik Kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama aku GG tentunya di Santai Siang edisi Jumat 8 Mei 2026. Apa kabar teman Pro 2 hari Jumat ini? Kamu lagi pada ngapain nih hari Jumat? Ada yang lagi kerja ngantor atau udah WFH nih? Atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan gitu karena sesantai itu? Ya aman aja lah, apapun itu nikmatin, iya gak guys? Dan tentunya aku bakal nemenin siang kamu sampai jam 3 sore nanti ya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan Santai Siang kali ini dibuka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2 yang pengen siangnya damai, tentram, aman, pengen diputerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja di WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau juga bisa melalui direct message atau DM ya di sosmed kita, ada di Instagram dan juga Facebook RRI underscore Singaraja. Seperti ada kakak yang satu ini nih yang udah antre duluan pengen diputerin lagunya, ada Kak Salsa yang pengen puterin lagu You Belong With Me dari Taylor Swift. Selanjutnya ada dari Kak Bila ya di sini pengen diputerin lagu Rude Heart to Heart, dan juga Kak Sabita yang pengen diputerin lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. So teman Pro 2, langsung saja ini dia You Belong With Me dari Taylor Swift.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

1000 kali dari Gea Indrawari. Wih, siapa nih yang lagi butterfly era teman Pro 2? Jadi kayak rela gitu ya nunggu walaupun lama-lama, tapi yang namanya ketulusan harapan itu selalu muncul gitu ya, apalagi lagi tergila-gila dengan seseorang asik. Oke teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk ya di Pro 2 Hitlist request santai siang kali ini. Ini datang dari Kak Aisyah yang pengen diputerin lagu Can't Stop the Feeling Justin Timberlake. Ui, ini juga kayaknya emang lagi bahagia banget nih Kak Aisyah ya, pengen diputerin lagu Can't Stop the Feeling, kayak lagi ngerasain sesuatu hal gitu, perasaan yang gak mau stop gitu. Buat kamu teman Pro 2, jangan mau kalah ya sampai jam 11 siang nanti, yang pengen diputerin lagu favoritnya boleh banget langsung aja WhatsApp di 08 11 99 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui DM Instagram atau juga Facebook di RRI_singer aja. Langsung saja, ini dia Can't Stop the Feeling Justin Timberlake untuk Aisyah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist Request, bareng aku Gigi teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk ya. Di sini ada dari Kak Doni yang pengen diputerin lagu Gemilang katanya untuk para pekerja keras. Woi, siap. Semangat terus para pekerja keras untuk membangun mimpinya dan mewujudkan mimpinya ya. Di sini emang lagu Perunggu ini lagi hype banget ya teman Pro 2. Itu kayak relate banget gitu sama semua orang, iya enggak sih? Selanjutnya ada dari Kak Intan yang pengen diputerin lagu Semoga dari Malik and the Essential. Oke, aman aja. Dan teman Pro 2, mungkin itu kayaknya jadi dua lagu request terakhir di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana karena masih ada Pro 2 Hitlist Playlist buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini. So, langsung saja ini dia Gemilang dari Perunggu.

dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM siar aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, this is

aku ada untukmu dari Perunggu. Kayak aku nih yang selalu ada untuk kamu teman Pro 2. Tentunya masih bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, di santai siang jam 12 kali ini kita masuk di program Mutif Muda Kreatif. Di sini kita bakal ngobrolin terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Nah, di santai siang kali ini aku mau angkat satu topik nih ya. Kalau ngomongin mungkin dunia kreatif gitu ya, sekarang ini makin banyak profesi yang dulunya dianggap niche gitu ya, atau mungkin dianggap hanya bidang-bidang spesifik aja gitu, dan fokusnya hanya di bidang tertentu saja gitu, nggak meluas seperti sekarang nih ya. Apalagi buat anak muda gitu ya. Karena justru sekarang ini peluangnya besar ya di dunia kreatif ini. Salah satunya adalah dunia desain interior teman Pro 2. Kalau dulu desain interior itu identik dengan rumah mewah atau hotel besar, sekarang justru banyak anak muda mulai tertarik mempercantik ruang mereka sendiri gitu ya. Entah itu kamar, entah itu mungkin yang udah punya rumah gitu ya. Mulai dari kamar tidur, kafe kecil, studio konten, sampai workspace yang estetik gitu. Karena di era sekarang ruangan bukan cuma tempat beraktivitas, tapi juga bagian dari gaya hidup dan identitas tentunya ya. Makanya kebutuhan akan jasa desain interior terus meningkat. Dan menariknya, peluang di bidang ini gak cuma soal menggambar ruangan, tapi juga bisa berkembang jadi bisnis kreatif yang menjanjikan. Nah teman Pro 2, sebenarnya apa sih tugas seorang desain interior dan kenapa profesi ini makin dibutuhkan sekarang? Aku bakal bahas di segmen berikutnya. So, stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih, Rin. Tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat.

0: 087-5607-0606 atau Asri di 081-558-36472-29.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan profesi desain interior gitu ya, di segmen motif kita kali ini. Dan teman Pro 2, desainer interior itu adalah seseorang yang merancang tata ruang agar terlihat nyaman, fungsional, dan menarik secara visual. Jadi bukan cuma soal dekorasinya aja teman Pro 2, tapi juga memikirkan pencahayaan, warna, tata letak furnitur, sampai kenyamanan aktivitas di dalam ruangan gitu. Saat ini peluang profesi ini semakin luas karena banyak kafe, villa, toko, co-working space, hingga rumah pribadi yang ingin tampil lebih estetik dan punya konsep unik gitu. Apalagi di Bali ya, industri hospitality dan pariwisata terus berkembang tentunya. Villa, restoran, beach club, dan penginapan berlomba-lomba menciptakan interior yang menarik untuk media sosial gitu ya. Estetik lah kalau kata anak zaman sekarang, kalau kata kita-kita nih teman Pro 2, anak muda ini. Hal ini membuat jasa desain interior makin dicari. Dan menariknya lagi, sekarang anak muda itu juga bisa mulai dari skala kecil, misalnya membantu desain kamar, studio podcast, atau konsep ruang UMKM lokal. Bahkan banyak desainer interior muda yang memanfaatkan media sosial untuk memamerkan hasil karya mereka gitu. Dan ini tentunya sangat-sangat estetik gitu ya, sangat-sangat efektif, kok estetik. Jadi kalau kita perhatikan anak muda ini khususnya gitu ya, kalau upload-upload story atau mungkin postingan-postingan itu pasti cari tempat yang estetik gitu ya, dan enak dipandang gitu secara visual. Nah inilah hasil karya desainer interior yang ada gitu teman Pro 2. Mungkin buat kamu-kamu juga yang suka akan hal desain, tata letak dan sebagainya, ini bisa jadi peluang juga. Kamu bisa mendalami ilmunya juga gitu teman Pro 2. Nah kalau tertarik nih masuk ke dunia desain interior, skill apa aja sih sebenarnya yang perlu dipelajari? Aku bakal bahas di segmen berikutnya ya, so stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cuman Pro 2. Menjadi desainer interior itu bukan berarti harus langsung jago gambar profesional nih ya, buat kamu-kamu yang tertarik untuk menjadi seorang desainer interior. Yang paling penting itu justru rasa kreativitas dan kemampuan melihat detail gitu ya. Skill dasar seperti memahami warna, tata ruang, dan konsep desain jadi hal penting nih. Selain itu, sekarang banyak software desain yang bisa dipelajari gitu ya, seperti SketchUp, AutoCAD, atau aplikasi desain 3D lainnya. Tapi jangan khawatir, sekarang belajar desain interior jauh lebih mudah karena banyak tutorial gratis di internet, ya gak? Kita bisa manfaatin itu. Selain skill teknis, kemampuan komunikasi juga penting teman Pro 2 ya ternyata. Karena seorang desainer interior itu harus bisa memahami kebutuhan klien dan menerjemahkannya ke dalam desain ruangannya. Jadi brief yang diinginkan klien kita itu harus cermat atau pintar menangkap apa yang dimaksud dari klien gitu. Sehingga kita bisa menerjemahkan dalam berbentuk desain interior gitu. Karena anak muda yang suka dekorasi, fotografi, atau bahkan suka lihat inspirasi ruangan di media sosial itu sebenarnya sudah punya modal awal tuh untuk masuk ke dunia ini. Yang penting itu terus belajar dan berani mencoba teman Pro 2. Lalu bagaimana peluang bisnis dan masa depan profesi desainer interior ke depannya? Nah, aku bakal bahas di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, di segmen akhir program Motif kali ini ya, di Santai Siang, kita masih ngebahas terkait dengan desain interior gitu ya. Dan di segmen ini aku bakal ngebahas terkait dengan peluang bisnisnya nih buat kamu-kamu yang tertarik untuk menjadi seorang desainer interior gitu ya. Dan teman Pro 2, peluang bisnis desain interior saat ini cukup besar tentunya, karena gaya hidup masyarakat yang terus berubah, orang-orang sekarang lebih peduli dengan kenyamanan dan tampilan ruangan gitu ya. Banyak juga UMKM yang mulai sadar pentingnya interior untuk menarik pelanggan. Mulai dari coffee shop kecil, barbershop, toko fashion, sampai studio kreatif gitu ya. Studio kreatif maksudku. Bahkan sekarang banyak desainer interior yang membuka jasa konsultasi online. Jadi klien cukup mengirim ukuran ruangan dan konsep yang diinginkan, lalu desain bisa dibuat secara digital gitu ya. Ini menunjukkan kalau dunia kreatif terus berkembang mengikuti teknologi. Dan buat anak muda, profesi ini bisa jadi peluang yang menarik karena menggabungkan kreativitas, passion, dan peluang bisnis sekaligus gitu. Dan akhirnya, teman Pro 2, kadang peluang besar datang dari hal yang sering kita anggap sederhana, seperti hobi menata ruangan atau suka melihat desain estetik gitu ya. Karena di era sekarang, kreativitas bisa menjadi profesi yang menjanjikan kalau ditekuni dengan serius. Nah sekarang pertanyaannya, kamu mau serius apa enggak? Gitu. Dan ya, apapun itu teman Pro 2, kalau kamu memiliki ketertarikan dalam bidang tertentu, kalau kamu mau menekuninya dan juga serius di bidang itu, bukan tidak mungkin kamu bisa mendapatkan hasil yang juga memuaskan gitu ya buat kamu. Apalagi kalau kerjaannya itu emang sesuai dengan passion kamu dan datang dari hati yang benar-benar tulus gitu ya untuk mengerjakannya. Jadi segala hal masih bisa kamu dapatkan teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di segmen Motif atau Mudah Kreatif kita di Santai Siang kali ini ya, terkait dengan desainer interior. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sehabis ini aku masih bakal temenin kamu tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya bareng aku GG, teman Pro 2, di santai siang kali ini di jam 1 siang kita masuk di info olahraga ya, tentunya teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi ya, teman Pro 2, untuk kamu. Tentunya nanti ada info trivia nih, ngerti bola Pro 2 Piala Dunia ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tentunya ini informasi-informasi yang aku siapin menarik buat kamu. Buat kamu-kamu para pecinta sepak bola tentunya ya. Karena sebentar lagi semarak Piala Dunia ini semakin terasa. Aku udah siapin informasinya, tenang aja, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how we're feeling right now? That's right, you know what I mean. You and what you want, hit it.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Media Pildun RRI.
1: Yes, teman Pro 2, di Trivia Pildun 2026 RRI kali ini aku udah nyiapin informasinya nih buat kamu ya. Sekarang itu sepak bola itu tidak hanya soal olahraga, tapi juga berkaitan erat dengan banyak hal gitu ya. Salah satunya fashion. Dan teman Pro 2, mendekati Piala Dunia 2026, jersey-jersey baru dari negara peserta yang akan tampil mulai banyak dirilis dan langsung mendapat perhatian pecinta sepak bola maupun anak muda pecinta fashion. Bahkan sekarang yang menarik bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga soal style berpakaian. Belakangan ini, style menggunakan jersey sepak bola atau yang sering disebut blokor lagi ramai banget di kalangan anak muda. Tren ini identik dengan penggunaan jersey bola vintage maupun jersey klub dan tim nasional yang dipadukan dengan outfit kasual sehari-hari. Mulai dari dipadukan dengan celana jeans longgar, cargo, sneakers, sampai jaket oversize. Menariknya, style ini awalnya terinspirasi dari budaya supporter sepak bola di Eropa tahun 90-an. Tapi sekarang berkembang jadi bagian dari street fashion global. Dan makin dekat dengan suasana Piala Dunia 2026, nuansa sepak bola memang mulai terasa di mana-mana. Jersey bukan lagi sekedar pakaian untuk nonton bola, tapi sudah jadi bagian dari identitas dan ekspresi fashion anak muda.

bukan cuma di stadion, tapi juga di tongkrongan, kafe, sampai media sosial. Karena sekarang memakai jersey bola bukan cuma soal mendukung tim favorit, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup anak muda masa kini. It's not my fault you're like in love with me or something.

Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan informasi olahraga berikutnya ini datang dari dunia sepak bola dalam negeri nih, atau sepak bola nasional. Mungkin ini salah satu apa ya, event olahraga atau pertandingan olahraga yang paling banyak menuai perhatian dan paling ditunggu-tunggu ya, apalagi bagi para pecinta sepak bola nasional. Dilansir dari rri.co.id, pemindahan venue laga Persija versus Persib tuai sorotan pengamat. Pengamat sepak bola Estu Santoso menyoroti pemindahan venue laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Ia menilai keputusan tersebut menjadi presiden buruk bagi kompetisi nasional. Estu mengatakan kondisi Jakarta sebenarnya masih tergolong aman untuk menggelar pertandingan besar. Menurutnya, masyarakat awam tidak melihat adanya potensi gangguan berarti. Menurut Estu, persoalan laga Persija dan Persib bukan pertama kali terjadi. Ia menilai belum ada solusi nyata dari operator maupun federasi sepak bola nasional. Ia juga mempertanyakan koordinasi penyelenggaraan dengan pihak terkait sejak awal penyusunan jadwal, sebab jadwal kompetisi diyakini sudah ditetapkan jauh sebelum pertandingan berlangsung. Estu menilai hal ini turut berdampak terhadap industri sepak bola nasional. Menurutnya, pertandingan besar harus mendukung atmosfer supporter dan kepentingan sponsor. Menurut Estu, persoalan venue menjadi tanggung jawab operator Liga dan PSSI. Ia meminta semua pihak segera mencari solusi jangka panjang. Sebelumnya, laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda. Pertandingan pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 tetap digelar pada Minggu 10 Mei 2026 besok. Direktur Utama I-League Ferry Paulus menyebut keputusan diambil karena alasan keamanan. Selain itu, padatnya agenda di Jakarta sepanjang Mei menjadi pertimbangan lain. Aduh, ya disayangkan juga sih ya sebenarnya, karena ini merupakan salah satu pertandingan akbar atau pertandingan sepak bola nasional yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola. Di luar rivalitas yang terjadi antara pendukung Persija dan Persib, hal ini juga harus menjadi perhatian ya, karena venue pertandingan itu sangat penting bagi sebuah gelaran olahraga, apalagi sepak bola gitu ya. Mungkin di satu sisi hal ini menjadi pertimbangan keamanannya bagi pihak kepolisian, tapi di satu sisi juga ini merupakan hiburan rakyat Indonesia yang sangat-sangat ditunggu gitu ya, apalagi yang namanya sepak bola kan di Indonesia ini memang masalah sepak bola ini selalu menjadi nomor satu ya. Dan mungkin himbauan juga untuk para supporter ya, baik Persija maupun Persib, apapun hasilnya nanti, karena harus di garis bawahi bahwa kita saudara gitu ya. Rivalitas hanya cukup 90 menit saja, sisanya kita adalah saudara. Itu dia teman Pro 2 ya informasinya. Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi olahraga selanjutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya. Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway.

Informasi olahraga berikutnya teman bro 2 masih dilansir dari rri.co.id. Ini datang dari Garuda Muda nih, timnas U19 2026 yang akan menghadapi AFF U19 2026, dan Indonesia siap hadapi Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Undian atau drawing resmi Piala AFF U19 2026 telah sukses dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara Kamis 7 Mei 2026, dihadiri Presiden AFF Kif Samet, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Mantan pemain Timnas Indonesia Iwan Karo-Karo bertindak sebagai pelaku drawing hari itu. Berdasarkan hasil, Indonesia resmi menghuni grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar, sementara Thailand dan Malaysia akan saling sikut di grup B. Terkait kekuatan Vietnam, Nova menyebut lawannya tersebut memiliki karakter permainan yang kuat, terutama dari segi fisik dan mental bertanding. Selain itu, status sebagai juara bertahan tentu akan menambah tekanan bagi mereka. Namun, kata Nova, kondisi ini juga menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia bersiap menuju target yang lebih besar di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Timnas U19 Indonesia sendiri berstatus sebagai juara bertahan setelah meraih trofi pada 2024 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri. Pada Piala AFF U19 2026, pelatih Nova Arianto akan melanjutkan estafet untuk menangani Garuda Muda di ajang tersebut. Nantinya Piala AFF U19 2026 bakal digelar di 3 stadion, yaitu Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Sebanyak 5 lapangan latihan juga dipersiapkan untuk memfasilitasi tim selama turnamen berlangsung, meliputi Stadion Mini Pancing, Stadion Madya Sumatera Utara 1, Stadion Madya Sumatera Utara 2, lapangan PPLP Sumatera Utara, dan lapangan Cadika Medan. Semoga Timnas U19 bisa mempertahankan gelar juara AFF U19-nya ya. Dan kita semua sebagai pecinta sepak bola, kita harus mendukung tentunya ya Timnas Garuda Muda ini untuk terbang lebih jauh lagi. Dan itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di info olahraga santai siang kali ini. Di jam berikutnya aku masih bakal temenin kamu tentunya dengan informasi menarik. Kira-kira ada informasi apa? Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih bareng aku Gege, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Di jam 2 siang ini aku nyiapin informasi hiburan ya, atau infotainment nih buat kamu teman Pro 2. Dan tentunya aku sudah nyiapin beberapa informasi ya buat kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi mulai agak ngantuk-ngantuk. Nah, aku kasih-kasih info hiburan ya biar kamu gak ngantuk gitu. Jangan lupa ngopi teman Pro 2 kalau kamu lagi ngantuk gitu ya. Karena kayaknya di hari Jumat siang ini hawa-hawanya itu selalu kayak pengen rebahan, tidur gitu. Nah, tenang aja. Buat kamu yang mungkin lagi santai atau mungkin lagi kerja atau lagi di perjalanan, aku nyiapin informasi hiburan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, kira-kira aku bakal kasih kamu informasi apa. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Yes, teman Prod 2, informasi hiburan kali ini datang dari salah satu musisi papan atas ya di dunia tentunya. Buat kamu-kamu penikmat lagunya dari The Weeknd mungkin udah gak asing lagi ya teman Prod 2. Ini ada kabar, mungkin bisa dibilang kabar baik nih buat kamu-kamu yang suka menikmati lagu-lagu dari The Weeknd. Dilansir dari rri.co.id, The Weeknd dikabarkan segera konser di Indonesia. Berikut jejak karir musiknya. The Weeknd kembali menjadi perbincangan setelah promotor TIM membagikan petunjuk terkait kemungkinan konsernya di Indonesia Rabu 6 Mei 2026. Video teaser tersebut menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton memenuhi lokasi pertunjukan musik. Tim juga mencantumkan akun Instagram The Weeknd dalam unggahan tersebut. Akun Instagram tim GMT menuliskan kalimat "A forest shadowing of the final leg" untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia segera diumumkan. The Weeknd sendiri adalah penyanyi asal Kanada bernama lengkap Abel Makonnen Tesfaye yang lahir di Toronto tahun 1990. Musisi keturunan Ethiopia tersebut dikenal melalui warna musik alternatif, lirik melankolis, serta karakter vokal falsetto yang khas. Ia memutuskan berhenti sekolah ketika remaja lalu mulai menulis lagu sambil menjalani pekerjaan di industri pakaian Amerika. Popularitas awalnya mulai terbentuk setelah beberapa lagu anonim diunggah melalui YouTube dan mendapat perhatian publik luas. Pada 2011, The Weeknd memperkenalkan mixtape House of Balloons yang memperoleh respon positif dari banyak

Nyanyi tersebut juga berhasil memenangkan sejumlah penghargaan Grammy melalui lagu Earn It dan album Starboy terkenal. Wih, menarik teman Pro 2. Siapa nih kalau ya mungkin kamu-kamu yang sebagai penikmat lagu-lagu The Weeknd ya pengen ikut antri war tiketnya kalau memang benar-benar konser di Indonesia gitu ya. Kayaknya seru ya war tiketnya. Iya gak? Kayaknya harus siapin nabung dari sekarang ya, dan juga siapin waktunya untuk nonton konsernya The Weeknd. Kamu mau? Aku juga mau. Aku ikut dong, boleh ya?

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

0: headline.
1: Berlalu, pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, Sentes Siang di Pro 2 FM.

Kalau di segmen sebelumnya aku spill atau kasih kamu informasi terkait dengan The Weeknd yang akan melakukan konser di Indonesia. Nah, di segmen ini aku nyiapin informasi buat kamu. Ini ada salah satu band Indonesia yang tak lekang oleh zaman ya. Mungkin kamu-kamu juga masih suka dengerin lagunya ya, yaitu Sheila on Seven. Nah, kira-kira apa informasinya teman Pro 2? Dilansir dari rri.co.id, rayakan 30 tahun berkarya Sheila on Seven, rilis lagu sederhana. Grup musik Sheila on Seven merilis single terbaru berjudul Sederhana pada Rabu 6 Mei 2026. Lagu ini menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik tersebut sekaligus hadiah spesial bagi penggemarnya. Lagu Sederhana pertama kali digarap oleh gitaris Sheila on Seven, Eros Chandra, sebelum kemudian disempurnakan bersama vokalis Duta Mojo dan bassis Adam Subarka. Melalui lagu ini, mereka ingin menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya hidup sederhana di tengah berbagai tekanan kehidupan. Kehidupan modern. Eros mengatakan lagu tersebut ditujukan terutama bagi generasi muda yang tengah menghadapi beragam persoalan hidup. Menurut dia, kebahagiaan dapat diraih dengan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan dalam mengejar keinginan. Eros mengatakan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi hal penting di tengah gaya hidup konsumtif saat ini. Dengan memahami perbedaan tersebut, seseorang dapat menjalani hidup lebih bijak dan menikmati kesederhanaan. Secara musikal, lagu Sederhana menghadirkan nuansa berbeda karena memasukkan unsur rap. Ini menjadi karya kedua Sheila on Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia di tahun 2004. Eros menjelaskan bagian rap dalam lagu awalnya dibuat lebih dominan. Namun setelah melalui proses diskusi bersama Duta dan Adam, bagian tersebut diolah kembali agar tetap terasa khas Sheila on Seven. Sementara itu, Duta Mojo menyebut perilisan lagu ini menjadi sesuatu yang spesial karena Sheila on Seven jarang merayakan hari jadi grup dengan karya baru. Video lirik lagu itu juga dirilis melalui kanal YouTube resmi Sheila on Seven bertepatan dengan ulang tahun ke-30. Adam Subarkah menambahkan lagu tersebut sebenarnya sempat direncanakan rilis pada awal 2026, namun Sheila on Seven memutuskan menunda perilisan hingga setelah Lebaran agar tidak mengganggu suasana ibadah Ramadan. Selain menjadi perayaan 3 dekade perjalanan karir, lagu Sederhana diharapkan dapat memberikan pesan positif kepada pendengar. Single terbaru ini telah dirilis melalui 507 Records maksud saya, dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Wih, ini bapak-bapak yang tak lekang oleh zaman ya teman Pro 2. Dan terbukti dari rilisan karya singlenya ini apa ya, menghadirkan pesan yang cukup mendalam sih. Kayak menurutku ini salah satu pesan yang sangat relate ya di era sekarang ini buat kamu-kamu, apalagi anak muda. Kayaknya emang kesederhanaan ini lebih perlu apa ya, menjadi perhatian juga ya, dibandingkan kita harus selalu mengejar sesuatu hal yang sebenarnya kita tuh gak harus mengejar itu gitu. Ya menarik sih. Mungkin abis ini aku pengen dengerin. Kalau kamu gimana teman berdua? Jangan kemana-mana ya, aku masih punya informasi lainnya. So stay tune terus.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

buat kamu-kamu teman Produa yang sangat suka gitu ya nonton serial Harry Potter, ini ada kabar baik nih teman Produa buat kamu-kamu nih. Masih dilansir dari rri.co.id, HBO serial Harry Potter season kedua syuting tahun ini ya. Coba aku bakal baca nih informasinya buat kamu teman Produa. HBO resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter. Bahkan sebelum musim pertamanya tayang tahun ini, serial ini direncanakan akan mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim televisi. Musim kedua akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secret. Musim kedua tersebut dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur ini, dikutip dari Variety Kamis 7 Mei 2026. Sementara itu, musim pertama berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone akan mengangkat kisah awal Harry Potter saat ia berusia 11 tahun. Harry menerima surat penerimaan ke Hogwarts, sekolah sihir yang mengubah hidupnya sekaligus memperkenalkannya pada ancaman dari masa lalunya. John Brown yang sebelumnya menjadi penulis di musim pertama dipromosikan menjadi co-showrunner untuk musim kedua. Ia akan bekerja sama dengan showrunner utama Francesca Gardiner. Gardiner menyebut penunjukan ini penting untuk menjaga kelancaran produksi yang berjalan berdekatan antara musim pertama dan kedua. Gardiner menyatakan bahwa ia sangat menghargai kolaborasi dengan Brown sejak mereka bekerja bersama di Succession ya. Brown sendiri mengatakan antusiasmenya untuk melanjutkan proyek ini dan berterima kasih kepada HBO atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut keterlibatannya sebagai perjalanan yang luar biasa dan menyinggung bahwa siapapun bisa mendapatkannya. Serial ini disutradarai Mark Millar, J.K. Rowling, Neil Blair, dan Rad Kenley-Leitch serta David Heyman. Warner Bros. Television menjadi studio yang memproduksi keseluruhan proyek tersebut. Wih, menarik teman Produa. Jadi Harry Potter ini akan ada beberapa season nih ya, buat kamu-kamu mungkin yang suka mengikuti Harry Potter dari zaman dulu ya sampai sekarang. Dan menarik banget ini. Dan informasi ini menjadi penutup ya perjumpaan kita di kok sore ceria sih, aku gak fokus gini teman Produa. Maksud aku di santai siang ya hari ini tentunya bareng aku GG. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 10 siang tadi sampai sekarang menjelang jam 3 sore. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, jangan kemana-mana teman Produa, karena di sore ceria nanti bakal ada Zaki yang nemenin sore hari kamu, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan dirubah-rubah frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baiknya Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kali ini Info Pro 2 bareng aku Zaki buat kamu. Info pertama, teman Pro 2, Pemkab Buleleng bakal tindak bangunan ilegal di sempadan pantai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menemukan sejumlah bangunan ilegal berdiri di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Temuan tersebut, teman Pro 2, terungkap saat jajaran Pemkab ini melakukan penyisiran kawasan pesisir di wilayah Kota Singaraja. Bangunan yang ditemukan berupa bangunan semi permanen dan tempat usaha yang berdiri tanpa izin di zona terlarang. Keberadaan dinilai mencoreng wajah kawasan pantai serta menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro menegaskan bangunan tersebut tergolong liar karena tidak mengantongi izin resmi dan dibangun secara sporadis saat tidak ada penertiban. Info berikutnya buat kamu, Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas. Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Itu dia Info Pro 2 kali ini, dan selamat mendengarkan program selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Yos, masih diserang langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di sore ceria tentunya masih di edisi hari ini, hari Jumat ya, 8 Mei 2026. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2 di hari Jumat dari pagi sampai menit ke 11, nah biar pas teman Pro 2 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, happy terus, dan tentunya tetap optimis menghadapi hari ini teman Pro 2 ya. Dan cuaca nih gimana ya untuk Singaraja dan sekitarnya nih, cerah sih teman Pro 2 ya, tapi sekarang agak adem gitu ya, tapi gak panas juga, intinya teduh lah teman Pro 2 ya. Jadi mungkin buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan cukup terbantu ya, karena tidak terlalu terik untuk sore hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu kali ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI jaya.
1: Singaraja, teman terbaik.

Yes, Tuan Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini kita ngomongin soal kepercayaan, teman Rudu. Ini emang paling tenang kalau semuanya serba terbuka ya. Kayak 3 desa di Buleleng ini, teman Rudu, yang lagi pamer prestasi dalam hal transparansi ya. Kabar membanggakan datang dari Desa Pemaron, terus juga Bakti Serage sama Desa Tajun, teman Rudu. Jadi 3 desa ini guys, ini resmi masuk tahap penjaringan Desa Transparan 2026 se-Bali, teman Rodo. Jadi Komisi Informasi Provinsi Bali ini baru aja selesai melakukan visitasi buat ngecek seberapa terbuka dan digitalnya pelayanan publik di 3 desa itu, teman Rodo. Jadi kalau ada yang nanya tujuannya apa sih melakukan itu semua, nah tujuannya keren guys, biar masyarakat juga gampang untuk akses data apapun dan gak ada lagi yang ditutup-tutupin, teman Rodo ya. Pokoknya kita doain aja semoga 3 desa ini bisa lolos jadi role model buat desa lainnya di Buleleng.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2

Hai guys, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RRI Singerja, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita habis bahas yang transparan yang ada di desa, teman Prodo ya, di kantor-kantor desa maksudnya. Sekarang kita bahas yang transparan di label makanan, teman Prodo. Jadi jangan asal cuma camilan, apalagi kalau kamu punya adik kecil di rumah ataupun anak kecil, teman Prodo ya. Lokap Mambu Leleng guys, ini baru aja kasih peringatan penting buat para pelaku usaha kuliner dan juga kita sebagai konsumen tentunya ya. Sekarang teman Prodo, ini produk yang pakai pemanis buatan, ini wajib banget ya, pakai banget nyantumin peringatan di labelnya. Kenapa harus dilakuin ya? Karena pemanis buatan ini gak disaranin buat balita, terus juga ibu hamil dan juga ibu menyusui, teman Prodo. Jadi buat teman Prodo yang lagi belanja gitu ya, biasain baca label, teman Prodo, pastiin aman buat kesehatan keluarga. Jadi jangan cuma tergiur rasa manisnya aja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Perempuan Tangguh dari The Massive, teman produk udah komputerin buat kamu sore hari ini. Kalau tadi capek dengerin yang serius-serius infonya, teman produk, sekarang kita jalan-jalan bentar ya ke tempat yang lagi rame juga ya. Gak perlu terbang jauh-jauh ke luar negeri buat ngerasain suasana padang rumput, teman produk. Lagi rame di sosmed soal savana Tianyar di Karangasem yang dijuluki Afrika Van Bali, teman produk. Jadi hamparan rumput luas dengan latar belakang Gunung Agung yang megah ini emang juara banget deh pokoknya buat tempat foto-foto estetik dan juga camping atau semacamnya, teman produk, bareng bestie kamu, bareng orang-orang terdekat kamu gitu ya. Apalagi pas musim kemarau, sekarang juga ini udah masukin musim kemarau, teman produk, jadi katanya nuansa keemasannya dapat banget di musim ini gitu ya. Tapi yang perlu kamu ingat juga, kalau main ke sana harus tetap menjaga yang namanya kebersihan, teman produk. Dan jangan buang sampah sembarangan, malu dong ya teman produk, udah pada gede-gede masa buang sampah sembarangan, guys. Biar Afrika versi lokal kita ini tetap asri dan juga tetap cantik.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai hai hai teman Pro 2. Tentu ya kali ini masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria ya. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore aja. Enjoy the show ya teman Pro 2 ya. Kali ini karena udah jam 4 teman Pro 2, jadi aku mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol santai tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini. Kali ini kita mau ngobrolin tentang seputar juara bernyanyi teman Pro 2, solo vokal gitu ya. Kita bareng Surya Gede Ngurah Surya Sevana Artana dari siswa berprestasi SMAN 3 Singaraja. Cerita juara 1 vokal solo putra FLS 3N alias Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Jadi buat kamu yang ingin join sore hari ini, mungkin ingin nanya-nanya sama Surya teman dulu, langsung aja di WA kita di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Satu jam ke depan kita gak mau ngobrol sama Surya teman dulu ya. Oke, biar gak lama-lama kita langsung sapa aja Surya sore hari. Selamat sore Surya.
1: Iya, selamat sore.
0: Yes, gimana kabarnya sore hari ini? Ya,
1: baik, sehat.
0: Baik ya. Oke, menarik nih Surya. Kita mau bahas tentang dunia olah suara, olah vokal tentunya. Tapi sebelum kesana Surya, mungkin kamu bisa kenalan dulu nih sama teman Pro 2. Sekarang kamu sekolahnya di mana? Mungkin kelas berapa? Terus suka nyanyi itu dari kapan gitu?
1: Oke, jadi selamat sore teman Pro 2. Jadi perkenalkan, nama aku Gede Ngurah Surya Sevana Artana. Jadi aku berasal dari SMA Negeri 3 Singaraja. Aku berumur 16 tahun dan November nanti akan 17 tahun. Dan aku suka nyanyi itu dari kecil ya, dari SD. Mulai apa namanya, nyanyi-nyanyi karena orang tua juga suka musik dan juga bernyanyi. Jadi ya diajak-ajak lah saya, bapak saya kan suka main gitar, saya diajak untuk bernyanyi-nyanyi seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kamu suka musik nih karena pengaruh orang tua juga.
1: Iya, benar.
0: Main gitar terus tiba-tiba ikut join nimbrung gitu ya, ya akhirnya diajarin atau suka sendiri dulunya?
1: Kalau dulu emang dari orang tua.
0: Dari orang tua ya. Oke oke. Berarti emang dari kecil teman Pro 2, dia si Surya ini emang udah bibit nyanyi dari orang tua sih pasti. Aduh jago sih kayaknya teman Pro 2. Nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir juga nanti bakal kita spill juga nih suara emasnya dari Surya sendiri teman Pro 2. Jadi juara 1 vokal solo putra FLS 3N. Sebelum kesana Surya, mungkin bisa diinfo dulu nih sama teman Pro 2, FLS 3N ini diselenggarainnya kapan gitu?
1: Oke, jadi FLS 3N tingkat kabupaten itu dilaksanakan kemarin tanggal 30 April tahun 2026, di mana lomba ini dilaksanakan dibagi menjadi dua tempat, okay. Yaitu SMA 1 Singaraja dan juga SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, kalau aku itu dapat bagian di SMK Negeri 3 Singaraja.
0: Oke, dapat bagiannya di SMA 3. SMK 3. Ya, SMK. Oke, tapi asalnya si Surya dari SMAN 3 teman ya, Pro 2 gitu ya. Teman-temannya Surya siapa tahu nih lagi dengerin Surya sore hari di Pro 2, teman Pro 2 bisa banget kamu nanya-nanya ataupun juga sharing session juga bareng Surya tentunya ya. Jadi lombanya diadainnya di bulan kemarin.
1: Iya, benar.
0: Di April. April ya. Tanggal akhir bulan.
1: Iya, akhir bulan.
0: Oke, awalnya kamu bisa pengen ikut FLS 3N ini infonya dari mana Surya?
1: Sebenarnya aku itu belum tahu acara FLS 3N ini. Tapi waktu baru sekolah itu kan aku masih kelas 10 nih. Jadi diajakin sama pembina ekstra musiknya. Jadi buat Surya, ayo ikut FLS 3N vokal solo putranya. Awalnya aku gak mau karena aku belum pernah mengikuti lomba ini. Okay. Tapi ya diajak sama punya ekstra musik. Setelah aku pikir-pikir lagi, ya bagus sih buat nyari pengalaman juga dan juga menguatkan mental. Ya udah ikut aja seperti okay. itu.
0: Sebelumnya kamu pernah ikut lomba-lomba serupa gak? Mungkin di SMP atau di SD gitu?
1: Kalau lomba karaoke sih pernah, tapi kalau tingkat-tingkat seperti ini belum. Paling dalam intern sekolah aja.
0: Oke, okay. Tapi yeah. Sempat dapat juara juga mungkin di SMP atau di SD gitu?
1: Di SMP belum sih sama SD.
0: Belum, oke okay, yeah. Baru ini langsung dapat juara ya?
1: Iya,
0: waduh. Karena masih hangat juga teman Pro 2, kita ucapkan selamat dulu pokoknya buat Surya sukses gitu ya. Pokoknya nanti kita tunggu lagi goals-goalsnya ke depan buat Surya gitu ya. Jadi emang ini baru kelas 10 Surya dan dia udah dapat satu poin pertama teman Pro 2 ya, istilahnya dapat kado gitu ya. Karena baru kelas 10, teman pro 2, dan tentunya nanti bakal ikut-ikut lomba serupa juga ya, bakal itu ya, Surya ya. Udah nanti kebayang belum bakal ada apa gitu ke depan nanti?
1: Karena aku udah lolos ke tingkat kabupaten udah lolos, nanti bakal lanjut ke tingkat provinsi.
0: Oke. Kapan? Ada jadwalnya belum? Udah keluar belum?
1: Jadwal sih belum, tapi dengar dari kata orang-orang di bulan Juni.
0: Di bulan Juni tahun ini?
1: Iya.
0: Oke. Berarti kamu kan awalnya sempet nolak nih, sempet karena belum tahu FLS3N itu apa. Bener. Gitu ya. Akhirnya siapa yang support kamu juga untuk ikut?
1: Kalau support sih tentu dari orang tua juga, karena orang tua saya itu keduanya sangat sportif, mau ikut lomba apa aja di support, asalkan itu lomba yang baik. Dan juga teman-teman sekelas dan juga teman-teman dekat, ya seperti itu.
0: Teman dekat ya. Teman berdua. Berarti itulah pentingnya lingkungan yang suportif, teman berdua. Jadi apapun aktivitas yang sekiranya positif buat kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan karir juga minat, itu pasti disupport sama orang-orang terdekat seperti orang tua, terus juga teman, terus juga sahabat kalau punya gitu ya. Jadi itu pentingnya punya lingkungan yang positif, teman berdua ya. Terus kamu ikut nih, Surya, bisa diceritain sama teman berdua. Langkah awal kamu bisa mengikuti ini gimana? Pendaftaran dulu, terus selang berapa lama baru lomba atau gimana? Prosesnya berapa lama gitu?
1: Kalau untuk pendaftaran itu ada guru TIK ya. Dia yang mengurusi pendaftaran lomba FLS3N ini. Nah, kemudian setelah didaftarkan itu, saya disuruh untuk rekam vokal dulu sebagai bukti bahwa suara saya pantas untuk mengikuti lomba ini, seperti itu. Kemudian setelah rekam suara ini, setelah di ACC oleh panitia, saya lanjut latihan dengan pembina, latihan sampai akhirnya tibalah pada saat lomba, seperti itu.
0: Oke, latihannya berapa lama, Surya?
1: Kalau latihan kurang lebih 2 minggu.
0: 2 mingguan. Itu menurut kamu untuk persiapan lomba waktu 2 minggu itu waktu yang udah cukup atau sebenarnya masih bisa lebih lama lagi?
1: Kalau buat saya yang masih pemula ya, belum pernah ikut lomba, itu sangat cukup.
0: Cukup ya. 2 minggu berarti ya udah aman lah ya.
1: Ya sudah aman.
0: Oke, teman bro. Tapi untuk tentunya kamu kan dapat sharing juga nih, entah dari guru kamu, guru vokal dan juga teman-teman yang udah pernah ikut lomba sebelumnya. Waktu 2 minggu sebenarnya kurang apa enggak kalau ikut lomba tuh?
1: Kalau 2 minggu ya. Kalau 2 minggu sih kalau buat guru musik ya, itu dibilang kurang.
0: Kurang.
1: Ya. Kenapa? Karena ini merupakan lomba tingkat nasional atau bergengsi lah istilahnya.
0: Yes.
1: Kemudian kalau buat 2 minggu itu kurang. Jadi karena saya latihannya 2 minggu, ya bagaimanapun ya terima aja seperti itu.
0: Oke, akhirnya dia bisa membuktikan dapat juara juga, teman Rodo. Berarti bisa maksimal waktu 2 minggu yang dipakai Surya untuk latihan gitu ya. Tapi masih banyak teman Rodo yang bakal kita bahas sama Surya sore hari ini terkait cerita juara 1 vokal solo putra FLS3N gitu ya. Buat kamu yang mungkin ingin nanya tips-tipsnya apa menjaga mental supaya tetap oke ketika bertanding atau lagi main gitu, teman Rodo, bisa banget langsung aja kamu WA kita di 0811 3991054, karena juga masih panjang waktu kita bareng Surya ngobrol-ngobrol di sore hari ini di Sore Ceria. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: Oke, teman Rodu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI, singkat aja teman terbaik kamu. Masih bareng Surya guys. Kita masih bahas tentang siswa berprestasi SMA N3 singkat aja. Cerita juara 1 vokal solo putra FLS 3N gitu ya. Kita tadi udah ngobrol kurang lebih ada berapa ya? Ya 20 menitan lah ke belakang gitu ya. Jadi buat kamu yang ingin nanya sama Surya guys, bisa langsung di WA kita aja di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Nggak afdol rasanya teman Pro 2 kalau kita bahas tentang vokal solo putra gitu ya, tanpa kita dengerin sedikit satu ref aja bakal Surya nyanyi sore hari ini. Bakal nyanyi apa Surya? Ref satu ref aja, jadi kita abis ini apa?
1: Lagu Heaven dari Bryan Adams.
0: Oke, teman Pro 2, kita langsung spill aja nih. Surya, yuk, gas.

0: Yeay, keren teman Pro 2 ya. Percaya sih ya kalau si Surya ini bisa juara 1 FL3N-nya. Ini salah satu lagu yang kamu kuasai atau gimana, Surya?
1: Benar ya. Jadi lagu ini sering saya aku nyanyikan di rumah waktu karaoke ataupun lagi gabut-gabut itu.
0: Suka, berarti kamu tipe-tipenya lagu Indo kah atau lagu barat sebenarnya?
1: Keduanya sih, asalkan genre lagunya itu pop dan rock itu aku suka.
0: Masuk, berarti suara kamu tipenya ke sana nih.
1: Iya.
0: Kalau genrenya berarti genre pop.
1: Iya, pop. Lebih ke pop.
0: Oke, oke, oke. Teman Pro 2 itu lagunya yang sering dibawain waktu mandi juga ya, Surya ya. Oke, ngomongin soal pemilihan lagu sekarang, Surya. Iya. Di lomba kemarin di FLS3N-nya gimana? Karakteristik pemilihan lagunya gimana? Ada yang diwajibkan kah atau emang ada lagu bebasnya gimana coba?
1: Jadi dalam solo putra ini disediakan dua lagu, lagu wajib dan juga lagu daerah. Nah, kalau lagu daerah ini sudah ditentukan. Jadi lagu daerahnya itu budaya Bali, ciptaan Anak Agung Madi Cakra. Kemudian kalau lagu yang kedua itu lagu pilihan, di mana diberikan dua pilihan lagu, Bukan Dia Tapi Aku dari Judika dan juga Cukup Sudah dari Glenn Fredly. Jadi aku milih Cukup Sudah dari Glenn Fredly karena suaranya itu cocok sama aku, pas.
0: Oke. Berarti lagu itu sebenarnya kamu udah pernah familiar atau emang baru belajar ketika ada lomba itu?

0: Baru belajar sih.
1: Oke, okay, tapi cukup cukup menguasai akhirnya ya.
0: Iya,
1: oke, teman berdua. Pilihnya yang dari Glenn Fredly.
0: Iya, benar.
1: Judulnya apa tadi?
0: Cukup sudah.
1: Cukup sudah. Nanti kita mungkin agak-agak terakhir bakal di spill juga sama Surya gitu ya. Kalau pemilih lagu Balinya tadi apa, Surya? Lagu-lagu wajib ya?
0: Lagu daerah.
1: Oh, daerah, Surya.
0: Iya, lagu daerah.
1: Apa judulnya?
0: Budaya Bali.
1: Budaya Bali. Ya. Itu lagunya berbahasa Bali?
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Bisa enggak di spill?
0: Sebentar ya.

0: Oke, itu tadi teman pro 2 ya. Percaya sih ya, lagunya emang keren banget. Berarti teman pro 2 yang enggak tahu nanti subtitlenya di bawah ya.
1: Iya.
0: Oke, teman pro 2, keren banget ternyata suaranya ada dari Surya. Nanti pokoknya satu lagu terakhirnya bakal kita spill juga, tapi di akhir. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Sore Ceria pro 2 ya, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Ya, yes, teman Rodu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya kita masih bareng Surya, guys. Gede Ngurah Surya, Sevana Artana. Kita masih bahas tentang cerita juara 1 vokal solo putra FLS3N gitu ya. Tadi udah spill lumayan panjang untuk pilihan lagu daerah wajibnya ya, Surya ya. Dan tentunya oke, suaranya oke banget, teman Pro 2. Jadi ini salah satu bekal juga tentunya buat Surya nanti mungkin ikut lomba yang lebih bergengsi lagi ke depannya, terus juga bisa buat karir dia semakin bagus juga. Kita doain aja pokoknya yang terbaik buat Surya, teman berdua ya. Dan tentunya Surya di kelas 10 kan kamu baru di lomba ini kamu ikut lomba kan ya?
1: Iya.
0: Tentunya kamu ngerasa nervous atau demam panggung enggak ketika kamu nyanyi itu?
1: Kalau lomba kemarin sih nggak terlalu. Kenapa? Karena sebelum SMA ini, di SMP itu saya udah pernah ikut lomba nyanyi, tapi dalam intern sekolah antar kelas sih, biasanya di panggung. Nah pas SMP pertama kali itu pastinya nervous dan demam panggung. Ketika tampil itu hanya diam di satu tempat saja. Nah, ketika sudah di SMA kan sudah merefleksikan diri atau latihan-latihan dan akhirnya tidak nervous lagi dan sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa. Tapi ngomongin itu pasti pernah ada satu momen ketika kamu takut dan juga mungkin gerak aja sampai nggak bisa gitu. Iya, ya karena demam panggung ya. Iya. Mengatasinya sekarang gimana caranya itu, Surya?
1: Mengatasinya. Jadi caranya itu kita harus merefleksikan diri kita terlebih dahulu, bagaimana penampilan kita dan apa yang harus dilakukan lagi atau apa yang perlu dipertahankan. Nah, ketika setelah selesai lomba waktu SMP itu, itu kan setelah selesai lomba itu saya langsung, ih kenapa sih tampilnya seperti ini, jelek ya, jelek, dibilang jelek, kemudian diam satu tempat aja, nggak gerak, dan seolah-olah penilaiannya itu nggak, apa namanya, tidak digunakan. Okay. Karena kan dalam penilaian itu ada yang pertama versi vokal, kemudian penghayatan, dan juga gerak tubuh, itu pasti nilai.
0: Yes.
1: Nah, paling saya dinilai itu cuma vokal aja, sisa keduanya nggak dinilai.
0: Berarti bisa dibilang itu mengurangi nilai juga ya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya bisa dipakai pelajaran itu ya. Dan kemarin udah karena udah punya pengalaman jadi aman lah ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, cuman udah jadi makanya pengalaman itu penting ya. Jadi tipsnya nih apa, Surya, buat teman berdua mungkin yang ingin ikut lomba tapi masih takut-takutan, terus juga belum punya pengalaman sama sekali, tipsnya dari kamu apa?
1: Oke, jadi tips dari aku yang pertama ketika ingin mengikuti lomba, sebelum lomba itu kalau aku ya caranya itu aku tunjukkan dulu vokal atau lagu yang ingin aku nyanyikan kepada orang tua terlebih dahulu. Karena ketika sudah tunjukkan, aku itu ingin respon dari orang tua bagaimana, apakah cocok, apa yang perlu dilatih lagi atau apa yang perlu ditingkatkan lagi, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pastinya latihan. Kalau tidak latihan atau tidak diimbangi dengan kerja keras, maka hasilnya juga akan tidak sesuai harapan, seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, istilahnya berarti harus sering-sering latihan biar bisa meningkatkan percaya dirinya ya, Surya ya. Tapi kamu selain ikut lomba-lomba segala macam, kamu sering ikut main musik nggak, kayak reguleran gitu?
1: Oh ya, sering. Jadi aku itu suka main band sama teman-teman SMA dan juga teman SMP, suka main band. Pokoknya setiap hari libur itu pasti dapat ke studio musik, seperti itu. Dan juga paling kalau di hari-hari libur juga aku ngajak-ajak temanku ke rumahku buat jamming istilahnya, atau bermain alat musik bersama gitu.
0: Oke. Kalau reguleran kayak di kafe-kafe gitu pernah juga?
1: Oh, kalau kafe sih belum pernah.
0: Next gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi untuk aliran kamu sebenarnya musiknya apa, Surya?
1: Kalau aliran yang sering aku dengar itu pop dan juga rock, seperti itu.
0: Oke. Kalau dari teman-teman berarti seringnya main itu ya?
1: Iya, sering.
0: Ada nama bandnya?
1: Kalau nama bandnya ada, namanya Gasgen Official.
0: Gasgen Official. Oke. Ini kayaknya bisa kita pakai nanti, teman Pro 2, mungkin di next acara, mungkin di MLC. Jadi kita tuh setiap Sabtu, Surya, kita ada namanya program MLC, Music Live Chat. Nanti bisa nih Surya sekali-kali ajak teman-temannya, kita agendakan pokoknya ya, Surya ya. Oke, teman Pro 2 ya. Tantangannya apa sih, Surya, ketika kamu lomba? Yang kamu pikirkan ketika lomba tuh apa biasanya?
1: Kalau tantangannya tentunya saat latihan. Lomba FLS3N ini merupakan lomba pertama saya di tingkat kabupaten seperti ini. Jadi saya ketika didaftarkan, saya langsung, waduh gimana ini, bisa gak saya menampilkan yang terbaik seperti itu loh. Nah, kemudian ketika latihan, banyak sekali diubah oleh guru musik saya. Mulai dari cara bernyanyi, kemudian penghayatan, dan juga gerak tubuh. Nah, buat saya yang pemula itu sangat susah untuk merubah ketiga hal tersebut.
0: Gitu. Karena sebelumnya belum punya pengalaman di bidang itu ya?
1: Iya, masih nyanyi biasa-biasa.
0: Oke, akhirnya berarti menyesuaikan itu juga butuh waktu juga ya?
1: Benar.
0: Oke, harus sering-sering latihan sih, bener sih kata Surya teman Rudua. Apapun kalau kita punya target yang tinggi, kalau nggak diimbangi sama latihan setiap hari, kayaknya juga percuma juga ya Surya ya. Jangan lupa doa juga ya Surya. Oke. Tapi ke depan apa nih target kamu? Selain, bahkan nanti kan bakal ke provinsi nih untuk FLS3N-nya. Selain itu ada target yang lain nggak?
1: Kalau target sih buat sekarang itu masih saya berharap nanti waktu tampil di tingkat provinsi itu bisa menampilkan yang terbaik. Karena tingkat provinsi jadi perlu persiapan yang matang dan juga mental yang kuat seperti itu.
0: Oke, kata kamu tadi sekitar Juni.
1: Iya,
0: Juni. Udah ada bocoran belum kayak kisi-kisi lagunya kayak gimana, atau berkaca dari FLS3M tahun-tahun sebelumnya gitu?
1: Kalau lagunya tetap sama kayak tingkat kabupaten yang kemarin, lagunya sama.
0: Oh, sama?
1: Sama.
0: Pilihan dan juga bebasnya sama?
1: Iya, sama.
0: Oke. Berarti atau nanti bakal mencoba satu lagu yang lainnya? Kalau tadi kan dari Glenn Freddy, satunya dari
1: Judika.
0: Apa mungkin akan bergeser ke Judika atau masih pede dengan Glenn Fredly-nya?
1: Masih dengan Glenn Fredly masih karena pede. Judika itu suaranya tinggi sekali.
0: Nah, iya. Kamu tipe yang mana? Suara tinggi masih bisa nyampe atau butuh latihan dulu, atau yang wajar-wajar aja gitu?
1: Kalau suara saya itu lebih enggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalkan lagunya Glenn itu masih masih bisa saya jangkau.
0: Okay.
1: Kalau Judika itu benar-benar belum bisa, itu betul latihan.
0: Okay. Karena suara dia emang tinggi banget ya Judika tuh. Tapi tips kamu cara mengenakkan lagu versi Surya tuh gimana Surya?
1: Nah, kalau tips dari aku, yang pertama itu pastinya improvisasi. Jadi improvisasi, di mana improvisasi ini mengembangkan lagu, di mana kita mengeksplor lebih dalam lagi lagu Glenn Freddy ini. Yang pertama itu pastinya mendengarkan lagunya sampai habis terlebih dahulu. Kita dengerin gimana genre lagunya, kemudian bagaimana instrumen dari lagunya. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengimprovisasikannya dengan kemauan kita sendiri.
0: Improvisasi. Cara kamu menghayati lagunya gimana? Kan ketika bernyanyi itu tidak hanya sekedar untuk nyanyi aja, harus ada rasa feel-nya, penghayatannya itu harus nyampe lah istilahnya kayak gitu. Kamu ketika nyanyi itu ada membayangkan sesuatu kah atau gimana?
1: Pastinya ada, karena lagu Cukup Sudah dari Glenn Fredly ini merupakan lagu yang romantis, percintaan, ya. Jadi tentu waktu saya tampil itu yang saya pikirkan adalah percintaan, bagaimana hubungan antara lawan jenis seperti itu.
0: Oke. Sebelumnya emang pernah punya cerita itu?
1: Sebelumnya jujur aja pernah.
0: Oke, makanya bisa relate ya.
1: Iya, benar.
0: Surya itulah. Berarti nyanyi itu juga harus punya pengalaman teman Pro2 supaya yang kita sampaikan dalam nyanyian tuh bisa nyampe ke pendengar gitu ya.
1: Benar.
0: Ada masukan gak ketika kamu nyanyi dari jurinya, ada masukan gak buat kamu?
1: Kalau dari juri kemarin ada masukan. Jadi kekurangan dari saya itu masih penghayatan masih kurang dari di mata juri. Dan kalau vokal itu dibilang sudah bagus.
0: Oke, berarti itu bisa dipakai bekal nanti supaya bisa lebih oke lagi ketika di provinsi gitu ya. Tingkat provinsi tentunya pressernya bakal beda.
1: Bener.
0: Dan tentunya kamu ketemu sama juara-juara dari kabupaten yang lain. Waduh, persiapannya sekarang udah nyampe mana?
1: Kalau sekarang sih masih mengembangkan lagi lagu Cukup Sudah dari Glenn Freddy. Jadi mempelajari improvisasi dari lagu Glenn Freddy yang telah saya nyanyikan waktu lomba di tingkat kabupaten itu. Dan sekarang lagi nyari improvisasi yang lain lagi.
0: Oh,
1: supaya
0: gitu.
1: Lebih matang lagi.
0: Lebih enak lagi ya.
1: Lebih
0: enak. Jaga makannya gimana Surya?
1: Kalau makannya saya mengurangi makan yang berminyak. Berminyak dan juga minuman-minuman yang berbau-bau es.
0: Oke, itu salah satu hal yang banyak dihindari sama penyanyi ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mantap teman-teman. Nanti di terakhir juga kita bakal play lagunya Glenn Fredly juga dengan cukup sudah Surya. Jadi supaya teman-teman dua juga tahu nih, oh lagunya yang ini ternyata. Yeah. Tapi sebelum itu nanti Surya juga bakal nyanyi satu ref juga di lagu ini teman-teman dua ya. Tipsnya terakhir Surya, apa yang mungkin ingin kamu highlight nih dari pembahasan ini tentang siswa berprestasi SMA N3 Singaraja cerita juara satu vokal solo putra FLS3. Mungkin harapan kamu ke depan kayak gimana? Terus juga mungkin kasih tips sama teman-teman dua yang ingin terjun di dunia tarik suara tapi masih maju mundur, atau mungkin mereka yang udah terjun tapi masih kayak mut-mutan gitu, gimana caranya kamu?
1: Jadi kalau buat aku harapannya untuk ke depan aku itu bisa tampil lebih maksimal lagi dan juga sesuai dengan harapan juri dan di semua kategori penilaian itu aku masuk ya, mulai dari vokal, penghayatan, kemudian gerak tubuh. Nah, kemudian tips buat teman Pro 2 yang ingin terjun ke dunia musik tapi masih maju mundur ya. Itu sebenarnya kalau kalian memiliki bakat atau memang kalian suka bernyanyi, latihan. Kalau kalian terus pendam, nah itu bakat jadi bakat terpendam terus, jadi nggak bakal keluar bakatnya. Nah, saran aku terus latihan dan juga jangan latihan yang serius-serius, santai aja. Mulai dari karaoke atau bahkan nyanyi di rumah ya, pakai instrumen. Kemudian cara aku itu karaoke ya, minimal karaoke itu seminggu 2 kali. Okay. 2 kali ya, di rumah. Jadi biar aku itu apakah suara aku masih sama atau bahkan udah beda sekarang seperti itu. Ya.
0: Oke, harus sering-sering latihan sih. Poinnya sih di sana teman Rudo, dan juga jangan takut untuk mengembangkan mimpinya ya, Surya ya. Oke. Yuk, satu ref dari Glenn Freddy dengan cukup sudah Surya, silakan.
1: Oke.

Oke, teman Rundua, cukup sudah dari Glenn Freddy dinyanyiin sama Surya sore hari ini. Cukup sudah juga obrolan kita sore hari ini, teman Rundua. Jadi thank you buat kamu yang udah dengerin sore ceria kali ini bareng Surya. Semoga apa yang Surya sampaikan juga bisa menginspirasi kamu semuanya untuk ikut terjun di dunia tarik suara yang lebih profesional lagi tentunya. Pokoknya Surya sukses ya, nanti kalau ada goals-goals lagi, kita tunggu kehadirannya lagi di Produa untuk sharing juga kayak gini ya. Dan juga jangan lupa frekuensi kamu, teman Rundua, karena masih banyak program dan juga single lain yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Ersing RJ, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Surya, selamat sore. Dan kali ini lagunya cukup sudah dari Glenn Fredly buat kamu. Enjoy guys.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentu masih bareng aku Zakin nemenin kamu di sore ceria guys sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semua yang baru gabung, baru dengerin, baru join di Pro 2 RRI Singaraja, selamat sore. Sekarang menit ke 8 teman Pro 2, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Pro 2 juga tetap enjoy di menuju akhir pekan. Teman Pro 2 kira-kira bakal kemana nih besok nih Sabtu minggunya? Teman Pro 2 bisa kali ya di info gitu ya, siapa tahu bisa jadi referensi buat teman Pro 2 juga yang belum menentukan bakal kemana sama orang-orang terdekatnya, sama doi, sama sahabat, sama circle kamu. Teman Pro 2 bisa nanti di info-info aja gitu ya. Dan sore hari ini untuk nemenin kamu juga masih banyak single koleksi Pro 2, dan nanti juga aku bakal share informasi yang asik-asik tentunya untuk kita dengerin dan juga kita ketahui bersama di sore hari ini teman Pro 2. Jadi stay tune aja, tetap di Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagu kita berdua dari The Rain, teman berdua udah kita dengarkan bersama sore hari ini. Dan juga lagunya enak, teman berdua, apalagi sambil nyanset. Kira-kira dapet sunset gak sih, teman berdua, sekarang? Kalau aku lihat sih kayaknya sih ada sunset ya, tapi gak tahu juga nih. Kalau soalnya wilayah Jalan Gajah Mada dan sekitarnya sih cukup teduh ya, karena udah sore, teman berdua. Gak tahu nih di tepi pantai apakah dapet sunset nih, teman berdua, yang lagi mantai sore hari ini gitu ya. Dan sore-sore sih pasti banyak teman berdua yang lagi diem ataupun juga scroll-scroll handphone terus-terusan, teman berdua. Tapi itulah, teman berdua, handphone itu sumber stres terbesar gitu ya, di genggaman setiap hari kita lihat ya. Jadi coba sekali-kali, teman berdua, healing paling simple dengan cara, kalau sekarang mungkin istilahnya digital detox ya, teman berdua, ya selama 30 menit aja lah lepas dari handphone gitu ya. Jadi kamu bisa matiin notif ya, juga kan bakal gak ada yang ngechat sih, kan doi belum punya, teman berdua. Tapi meskipun itu kayaknya aman-aman aja ya, mau gak megang handphone 30 menit, 1 jam kayaknya oke-oke aja sih, teman berdua gitu ya. Dan gunakan waktu ini bener-bener buat hadir di dunia nyata kamu, teman berdua. Jadi percaya aja, dunia gak bakal kenapa-kenapa cuma karena kamu telat balas chat selama beberapa saat, teman berdua. Tapi pikiran kamu bakal tetap dan juga jauh lebih tenang. Jadi sempatkan waktu, ini bener-bener harus disempatkan sih, teman berdua. Soalnya kalau kita gak sempatkan tuh pasti ada momen-momen ya udahlah main handphone aja juga bakal ngapain deh gitu kan. Jadi harus punya inisiatif sendiri untuk lepas dari handphone.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

kamu lagi dengerin Sore Kamu. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

perhatikan. Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Jam segini teman Pro 2, pernah gak kamu kayak sengaja keluar ruangan cuma buat lihat langit sore kayak sekarang teman Pro 2? Nah, di dunia wellness teman Pro 2 nih, ada istilah sky gazing atau sekadar menatap langit. Jadi sore hari di Buleleng teman Pro 2 itu sering banget ya punya warna langit yang cakep-cakep kayak sekarang tuh, cakep tuh. Coba tengok di atas guys, mulai dari jingga, bahkan juga ada yang warnanya keungguan juga teman Pro 2. Jadi menikmati transisi cahaya ini bisa bantu juga menurunkan detak jantung dan juga bikin sistem syaraf kamu jadi lebih rileks, lebih santai, lebih enjoy gitu guys. Jadi mumpung apa namanya cuaca juga lagi bagus, lagi cerah, kamu bisa berdiri sebentar di teras rumah atau di balkon gitu ya. Tarik nafas kamu dalam-dalam dan nikmatin lukisan alam gratis di sore hari ini.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan 3 maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.

Oke, teman Produa, asik-asik ya single koleksi Tembangko Bali Produa ya, Singa Raja kali ini. Masih aku muterin sampai jam 7 nanti. Jadi buat kamu pecinta dan juga yang seneng dengerin lagu Tembangko Bali, teman Produa, stay tune aja di Produa RRI Singa Raja. Kali ini aku mesti punya satu info lagi. Kali ini kita balik lagi ke urusan desa, teman Produa. Tapi kali ini bukan cuma transparan, tapi juga harus cantik. Apa? Cantik apa nih maksudnya nih? Ada 3 desa di Tejekule. Tiga desa maksudnya Tejekule, terus desa Tembok, Les, dan juga Pacung, teman Produa, ini resmi dicanangkan sebagai desa cantik alias desa cinta statistik 2026. Bareng BPS Buleleng, desa-desa ini guys, ini bakal dibina biar makin jago mengelola data. Jadi katanya data yang akurat itu kunci biar kebijakan pemerintah juga tepat sasaran, mulai dari urusan kemiskinan sampai juga pendidikan, teman Produa. Jadi ya kalau datanya benar, pembangunannya juga pasti makin benar, teman Produa. Pokoknya sukses terus buat Tejekule. Kali ini masih banyak single koleksi Tembangko Bali Produa yang bakal kita play, kita nikmati bersama untuk nemenin sore kamu kali ini. Sore menuju malam ya, teman Produa, ya menuju weekend juga. Enjoy.

Oke, teman Rodua, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di siaran edisi hari ini hari Jumat ya, 8 Mei 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai pukul 19 kali ini. Jadi jangan lupa frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Di jangan galau malam-malam teman Pro 2. Jadi jangan lupa frekuensi tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Gue Zaki, ciao.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, soal cerianya.
2: Ketemu lagi.

Info Pro 2 edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama aku Wira. Info pertama teman Pro 2. Loke Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Lokapom Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk olahan pangan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menemukan sejumlah bangunan ilegal berdiri di semak padan pantai Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Temuan tersebut terungkap saat jajaran Pemkab melakukan penyisiran kawasan pesisir di wilayah kota Singaraja. Bangunan yang ditemukan berupa bangunan semi permanen dan tempat usaha yang berdiri tanpa izin di zona terlarang. Keberadaannya dinilai mencoreng wajah kawasan pantai serta menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. Info terakhir teman Pro 2, aksi brutal seorang warga negara asing atau WNA menggemparkan kawasan perhotelan di Kabupaten Buleleng setelah membacok seorang karyawan hotel hingga mengalami luka serius di bagian tangan dan mata kiri. Kapolres Buleleng Ruzi Gusman mengatakan, laporan kejadian diterima polisi pada 5 Mei sekitar pukul 20.30 WITA dari pihak Hotel Dinasti sebelum pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrane. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoreah Denpasar. Sementara polisi mendalami motif pelaku yang keterangannya dinilai belum konsisten. Pelaku juga diperiksa dengan pendampingan British Consult dan penasihat hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam nih teman Pro 2. Oke, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, wis, aku gak sendirian di teman berdua, karena aku udah ditemenin sama Kak Roni dan Kak Enggi. Halo Kak.
1: Halo ya. Malam.
0: Bener kan ya Kak Roni dan Kak Enggi ya?
1: Kalau vibesnya, kalau runner tuh vibesnya harus semangat.
0: Oh, Roni udah dibocorin dulu nih teman berdua nih. Runner nih. Iya betul, karena kita malam ini bakal membahas topik lari bukan cuma olahraga tapi gaya hidup anak muda Singaraja. Wah, oh, bener. Asik. Ini Kak.
1: Itu judulnya.
0: Topiknya
1: ya?
0: Seru.
1: Oh, seru.
0: Pas banget pokoknya buat anak muda gitu kan. Tapi asik. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak, biar teman Pro 2 tahu gitu siapa sih sebenarnya gitu. Narasumbernya nih gitu. Coba Kak, silakan dari siapa dulu boleh?
1: Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kakak Wira.
0: Benar ya? Betul.
1: Oke. Perkenalkan saya Enggi. Mungkin kalau di jalan kenalnya Kakak Enggi ya kali ya. Karena kayak kelihatan lebih muda kalau dipanggil Kakak.
0: Oh,
1: ya,
0: iya,
1: Kak Wira,
0: iya.
1: Ya.
0: Enggak apa-apa, emang harus muda selalu.
1: Oke. Saya Enggi. Mungkin perkenalan dari Kakak satu
0: ya,
1: lagi.
0: Silakan.
2: Malam. Saya Roni asli Singaraja.
0: Oke. Oke, Kak, langsung aja deh masuk ke topiknya. Kira-kira kapan nih Kakak berdua mulai suka lari gitu, Kak? Awalnya bisa masuk, bisa menyukai lari itu gimana gitu? Dan kapan? Boleh diceritain
1: kalau
0: Kak?
1: Kita berdua historinya beda ya Kak.
0: Oh iya, satu-satu nggak apa-apa, tenang aja Kak.
1: Dari saya mungkin ya. Kalau saya memang dasarnya, memang basicnya kebetulan suka olahraga nih.
0: Oke. Okay.
1: Suka berkeringat nih Kak Wira. Terus adalah teman yang memperkenalkan tentang lari. Terus saya coba. Yang mungkin di awal mungkin Kak Wira udah pernah lari ya. Di awal mungkin kayak trauma ya Kak Wira. Jadi kayak dikit aja udah ngos-ngosan.
0: Betul.
1: Ya. Mulut udah kayak ikan koi kali ya. Mangap-mangap ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah terus setelah mungkin latihan terus sama temen-temen juga, mungkin vibesnya jadi positif. Jadi diteruskan ya, jadilah akhirnya ketemulah benefitnya gitu.
0: Okay.
1: Oh ternyata enak banget nih kita kalau lari, terus lari yang benar, jadi benefitnya okay, jadi happy juga gitu. Kalau saya sih udah sekitar kalau nggak salah 4 tahunan kali.
0: Oh,
1: 4 ya.
0: Tahun. Okay. Tapi menikmati lari itu di bulan keberapa Kak? Katanya pertama ngos-ngosan banget itu.
1: Banget, ngos-ngosan.
0: Yeah.
1: Kayaknya baru berapa meter udah mangap-mangap nih mulutnya gitu. Nih orang senior-senior kayaknya enteng banget larinya gitu. Tapi setelah dijelasin, terus diulangi lagi, jadi direpetisi ya. Jadi prinsipnya repetisi, diulang. Akhirnya jadi terbiasa. Kapan ya ketemu happy-nya? Mungkin tahun pertama kali ya.
0: Oh, setahun lama. Itu yang lama juga
1: lama
0: ya
1: juga.
0: Kak ya, iya, karena kalo berproses
1: sebelum,
0: itu ya.
1: Kalau sebelumnya
0: step by step.
1: Mungkin jadi sebelum jadi keharusan atau dapetnya happy ya Kak Wira. Jadi masih kayak kayaknya harus dicoba lagi nih gitu. Atau kayak rasanya diharuskan gitu. Jadi bukan dari diri sendiri yang pengen. Mungkin yang dari diri sendiri yang pengen dan dapat benefit happy-nya mungkin tahun pertama kali ya. Maksudnya setelah tahun pertama Kak Wira. Gitu. Kalau saya gitu.
0: Iya, oke. Okay. Kalau Karen nih gimana itu? Pertama kenal apa udah lama banget gitu?
2: Nah, kalau saya kenal olahraga lari ya olahraga lari kan tahu udah lama. Nah, sepengetahuan saya dari basic olahraga apapun itu basicnya lari.
0: Oh iya iya.
2: Misalnya,
0: oh benar juga ya.
2: Motor kan perlu lari untuk stamina. Nah, untuk dari apa namanya gabung komunitas pertama, diajak sama Enggi. Kenal sama Enggi kan dari SMP. Gabung pertama sama beliau. Dari sana kok Oh, ternyata lari itu ada tekniknya, banyak tekniknya. Oh, ternyata lari itu gini, semakin penasaran kan? Mm-hmm. Itu kejadian tahun lalu dok ya,
1: tahun lalu kayaknya ya.
2: Tahun lalu ya, dari sana mulai ya, kok seru ya di dalam lari itu ada gamenya, kok seru gini-gini sampai sekarang.
0: Woi, karena ini berarti baru nih, baru, setahun lebih lah dikit gitu, apa dua tahunan?
2: Setahun. Dari Februari.
0: Oke.
2: Dari Februari 2025.
0: Ya, oke okay, kak.
1: Ini kita... dia dari cyclist ini kak. Jadi basicnya udah dapet dia.
0: Oh.
1: Dia dari cyclist.
0: Jadi sekarang
1: cyclist dan runner, tapi dia basic
0: staminanya gitu ada.
1: Apa namanya? Tubuhnya ini memang sudah terset sebagai olahragawan sebenarnya. Jadi betul, di setting dikit aja udah kencang langsung banget itu.
0: Kencang makannya, kencang makannya.
1: Modenya udah mode kencang Kak Wira gitu.
0: Oke Kak, bentar ditahan dulu ya Kak ya. Kita buat teman Pro 2 di sana penasaran nih gimana sih kelanjutan obrolan ini yang lebih seru tentunya ya bareng Kak Enggi dan Kak Roni. Jadi buat kamu nih yang makin penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Yeah. Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin dong, mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin?
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih selain karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik.
1: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi,
0: okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Berarti bang menikmati panggung ya bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal album ya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Gokil.
0: Tapi kalau inspirasi Dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya. Seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
1: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa, maksudnya bisa didengerin di mana aja nih berarti?
2: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IN.
1: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
2: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
1: Boleh, di mana?
2: Malvin Yulita Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
1: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau music video udah ada?
2: Sudah ada.
1: Bisa dicek di mana itu?
2: YouTube.
1: Bisa.
2: Malvin.
1: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengen joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
2: Ya sehari minimal 5 kali.
1: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
2: Harus tetap jalan.
1: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
2: Judulnya Suara Alam Semesta.
1: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
2: Hidup saya pribadi.
1: Oh berarti emang
2: kehidupan saya.
1: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Mm-hmm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi,
2: jangan lupa request.
1: Nah itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Dipromosi sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit. Dan
2: Malvin ikut pamit juga.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye bye.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Balik lagi ke 105,4 FM Bro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, setelah tadi kita ngikutin relay dari Pro 2 dari Jakarta ada MLC ya, Musik Live Chat, kali ini balik lagi nih ke 105,4 Pro 2 RI Singaraja bareng aku Wira tentunya. Ya betul, karena jam 9 lebih ya. It's time for request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request boleh aja lewat WA, bisa di 08113991054 atau join live TikTok aku lagi live TikTok di RRI_Singaraja. Ini udah ada yang request nih, udah ada Kak Isi sama Kak Alvino tadi, udah beberapa yang request yang habis siaran kemarin. Aduh, nggak tahu deh itu Kak Yudis, mungkin dia lihat di handphone. Boleh request Kak, boleh Kak Andika. Tuh, udah banyak yang mau request-request tuh. Buat kamu jangan mau ketinggalan, boleh juga join ke live TikTok tuh. Ini di live TikTok udah banyak nih, di request di RRI_Singaraja tuh. Akun TikToknya itu RRI_Singaraja. Lagu India ada Kak? Ada. Ini ada Kak Kanoi juga mau request Perunggu, Pikiran Yang Matang. Coba ya, Perunggu. Perunggu, Pikiran Yang Matang ada. Oke, siap. Udah ada 3 requestan nih. Ada Kak Esi, Kak Alvino, sama Kak, ini barusan, Kak Kanoi dari live TikTok. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita puterin requestannya. Check it out. Buat kamu yang nggak mau request, nggak usah malu-malu ya. Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman muda, balik lagi bareng aku Wira, tentunya masih di It's Time for Request Time nih teman bro dua. Aduh, aku ngebacain banyak banget nih di live TikTok sampai lupa waktunya ngomong. Aduh, kacau nih kamu. Oke teman bro dua, ini masih ada requestan lagi nih dari siapa tadi, Pak Budi. Pak Budi mau requestnya mesin waktu, lalu cincin tadi India. Siapa yang request tadi ya? Lupa. Andika ya, oke. Jadi buat kamu nih teman berdua yang mau request juga, ayo dong, ayo gak usah malu-malu dong. Udah langsung aja di request, boleh ke WA, boleh di 0811 3991054. Atau kamu join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Ingat ya, RRI_Singaraja. Kamu langsung gabung, langsung aja komen mau request lagu apa di situ. Oke, gak usah lama-lama. Kalau kebanyakan ngomong, kelamaan ngomong, nanti pada protes. Langsung aja dilanjut dengan requestan teman bro dua yang lainnya ini. Check it out.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Buat kamu yang sering presentasi pakai Zoom, pasti pernah ngalamin momen yang videonya tampil, tapi suaranya malah gak kedengeran. Padahal niatnya biar presentasinya lebih hidup, malah jadi hening dan kurang maksimal. Ternyata solusinya simpel, teman Produa. Kamu cuma perlu aktifin fitur share computer sound sebelum mulai share screen. Jadi bukan cuma tampilan layar aja yang kebagi, tapi audionya juga ikut masuk ke peserta meeting. Atau kalau misalnya udah terlanjur share screen, kamu masih bisa klik opsi more, lalu pilih share sound, biar suaranya langsung nyusul. Jadi next time kalau presentasi, gak ada lagi tuh momen video doang tanpa suara. Lebih smooth, lebih profesional juga ya.

Ya teman berdua, aduh gak kerasa udah jam 10 waktu Indonesia Tengah nih ya. Ini waktunya berarti aku harus berpisah sama kamu nih yang di live TikTok. Kalau yang di 105,4 FM masih dong, kita lanjut nanti ke segmen curhat kamu. Jadi buat teman-teman yang di live TikTok, terima kasih ya udah komen-komen, udah tap-tap layar, udah nge-give-nge-give. Wah thank you banget aku, I love you so much. Loh dicium gak tuh? Ya udah, aku mau ngucapin bye-bye dulu untuk teman-teman yang udah ngikutin di live TikTok ya. Jangan lupa besok live lagi jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau di WW berarti jam 8. Kalau di WIT waktu Indonesia Timur berarti jam 9 mulainya. Ya jangan sampai ketinggalan. Pokoknya seru-seruan kita. Thank you ya. Dadah, bye-bye yang teman-teman yang di live TikTok. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye semua, terima kasih. Dan buat kamu yang di 105,4 FM, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Singaraja. Karena sehabis ini aku bakal masuk ke segmen curhat kamu. Thank you.

Masih di 105,4 FM Pro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya yes, yang udah seperti yang aku bilang tadi ya teman Pro 2 ya. Udah jam 10 waktunya masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Kamu pernah gak sih nih chat rame, notif jalan terus, nongkrong juga sering, tapi pas malam datang malah ngerasa tuh kayak ada yang kosong gitu deh. Kayak banyak orang di sekitar kita tapi gak benar-benar ngerti apa yang lagi kita rasain begitu. Pernah gak sih kamu? Kadang kita paling sering ketawa paling keras di nongkrongan justru karena lagi capek banget di dalam hati. Dan anehnya lagi nih, makin dewasa makin susah cerita yang benar-benar jujur. Malam ini aku pengen tahu nih teman berdua, kapan terakhir kali kamu ngerasa didengerin, bukan cuman dibales? Kalau kamu mempunyai pengalaman yang sama dengan topik aku ya, ngerasa deket sama semua banyak orang tapi tetap merasa kesepian gitu, boleh kamu curhat ke WA-nya Pro 2 ada di 0811 3991 054. Dengan curhat nanti tentunya bisa membuat hati kamu lebih lega, dan tentunya aku bisa juga memberikan insight, maybe, mungkin ya. Ya setidaknya membuat hatimu lebih lega dengan curhat malam ini, sehingga bisa membuat moodmu lebih membaik dan lebih happy lagi menjalani hari-hari. Aku tunggu ya curhatan dari kamu teman berdua.

0: bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 kali ini udah ada yang request nih, masuk ke WA Pro2. Ada Naya nih. Aku punya banyak teman, tapi kalau lagi sedih, bingung mau cerita ke siapa. Takut dibilang lebay, takut ganggu, jadi akhirnya dipendam sendiri. Aduh, Naya, cerita aja gak apa-apa sih sebenarnya, daripada dipendam gitu bisa jadi penyakit loh. Ini serius, aku gak bohong. Kadang rasa kesepian itu bukan karena gak punya siapa-siapa, tapi karena kita terlalu sering pura-pura kuat tuh kan. Padahal semua orang tuh juga merasain hal yang sama. Kalau masalah capek ya, pasti semua orang merasakan. Jangankan gini nih, kaca kalau cuman capek, ada yang capek banget gitu. Gak cuman capek, tapi capek banget gitu. Semua orang juga pengen gitu, dipeluk gitu, lewat kata-kata sederhana. Tapi aduh mantap ya. Cerita aja gak apa-apa. Misal emang tanggap responnya kurang oke, ya mungkin kamu bisa mencari yang lainnya. Jangan putus asa, karena kalau dipendam itu jadinya jelek, jadinya penyakit. Coba deh Naya, beraniin untuk cerita ke orang lain. Tenang aja, gak bakal dibully kok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wiraya di segmen curhat kamu nih teman berdua. Aku mau bacain lagi, ini ada curhatan lagi yang masuk di WA Pro 2 nih. Halo kak, aku Reza nih. Aku mau curhat, yang paling bikin capek itu tuh bukan masalahnya kak, tapi harus kelihatan baik-baik aja setiap hari. Aduh, iya bener sih, memang kita tetap harus terlihat ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih semisal nggak terlihat, tapi memang enaknya gitu tuh kita harus tetap baik-baik saja gitu, biar orang semakin gimana ya, biar orang tuh nggak berpikiran nih anak kenapa sih. Dan itu juga nggak bagus juga sih kalau kita ada masalah tapi orang lain yang jadi kena akibatnya, itu nggak bagus juga gitu. Ada orang yang udah terlalu terbiasa jadi tempat cerita orang lain sampai lupa tuh biasanya dirinya juga butuh untuk tempat pulang atau tempat bercerita nih. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu mungkin gampang diem, gampang overthinking, atau tiba-tiba menjauh, mungkin kamu cuman lagi lelah secara emosional itu Reza. Dan biasanya sih valid ya, jadi gak apa-apa kok kamu untuk bercerita. Coba deh, coba aja semisal dari teman terdekat gak bisa, mungkin dari keluarga ada yang sering ajak kamu bicara dulu, keluarin aja isi hatimu. Siapa tahu dengan begitu nanti hidupmu lebih baik lagi ke depannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, kalau malam ini kamu lagi ngerasa sendiri, coba berhenti sebentar buat pura-pura kuat nih. Nggak harus langsung cerita semuanya, mulai aja dari bilang, kayaknya aku lagi capek, kayaknya aku harus istirahat deh ya. Karena orang yang peduli sama kamu nggak selalu punya solusi, bener. Tapi dia tetap mau kok untuk dijadikan teman bicara atau teman curhat buat kamu, untuk lewatin semuanya. Jadi kamu nggak sendirian, sebenarnya itu tujuannya, teman. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini, entah sambil rebahan atau lagi nyantai di rumah, atau lagi nongkrong, atau lagi ngobrol sama temen, ya terima kasih ya buat kamu semua yang udah semangat untuk menjalani hari dan gak malu untuk cerita. Semoga kamu semua sukses dan semakin happy tentunya sehari-harinya gitu. Oke, teman berdua, I love you full pokoknya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ya iyalah, Bu. Saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya dulu saya tidak tahu, Bu. Kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya.
1: Stunting itu apa sih?
0: Ah, stunting aja enggak tahu.

0: Cegahnya?
1: Mudah kok, Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
0: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul, Bu. Karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote Stain.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Om Swastiastu. Pemirsa Masa Dharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, atas asung kertuari nugrahi di sang yang widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan serta keselamatan sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan sudharma kita dengan lancar. Dan pada kesempatan hari ini, kembali kami mengajak umat sedharma untuk merenung sejenak, menyimak intisari dari ajaran Weda, yakni kita Bhagavad Gita bab 3 sloka 24. Umat sedharma yang berbahagia, bahwa semua yang hidup di dunia ini adalah hasil dari kerja beliau atau Tuhan. Oleh karena itu manusia selalu dituntut untuk bekerja, berkarma. Karena beliaulah kita bisa hidup. Beliau sebagai pencipta, pemelihara, dan juga sebagai pemusnah yang ada di dunia ini. Jikalau beliau berkehendak lain, apapun akan terjadi. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 24 sebagai berikut.

Yang artinya dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja. Aku akan menjadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan semua ini di dunia. Umat Sadharma yang kami muliakan, bahwa segala yang ada dan hidup di dunia ini adalah ciptaan beliau. Apapun kehendak beliau, bebas untuk melaksanakan. Kita sebagai makhluk hidup yang diberi kesempurnaan hidup berupa pikiran, hendaknya mampu untuk berbuat atau berkarma yang baik. Selalu hendaknya menjaga kehidupan antar sesama makhluk hidup yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sama dengan kita. Mereka juga selalu mendambakan kehidupan yang tenang, damai, sama dengan kita sebagai manusia. Karena manusia itu juga binatang. Kapan disebut binatang dan kapan disebut manusia? Kalau manusia selalu berbuat yang buruk atau negatif, itulah binatang. Dan sebaliknya, kalau manusia itu selalu berbuat dharma atau kebajikan, itulah manusia. Nah, oleh sebab itu pemirsa, mari kita tidak henti-hentinya untuk berkarma yang baik, untuk wujudkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Umat Sadharma yang saya muliakan, demikian renungan dharma ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi Santi.

82, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja.

dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 37 yang berikutnya.

0: asupan daging, ia boleh membuat binatang dari susu, mentega, atau dari tepung dan memakannya. Tetapi ia tidak boleh sama sekali membinasakan hidup binatang tanpa sebab-sebab yang sesuai dengan hukum.
1: Hal ini memuat ajaran etika, pengendalian keinginan, dan prinsip ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup. Dalam kalimat, kalau ia begitu ingin sekali akan daging, menunjukkan bahwa teks ini realistis, tidak menafikan dorongan indera manusia. Keinginan diakui sebagai bagian dari sifat manusia, tetapi keinginan tidak diberi kuasa mutlak. Dharma tidak menuntut penyangkalan total, melainkan pengelolaan nafsu indria. Makna membuat binatang dari susu, mentega, atau tepung adalah solusi simbolik dan praktis. Membuat bentuk binatang dari bahan nabati atau hasil susu, meniru objek keinginan tanpa menimbulkan kekerasan, menjadi pengganti ritual dan psikologis bagi hasrat makan daging. Maknanya adalah keinginan boleh disalurkan asal tanpa melanggar prinsip utama. Kalimat tidak boleh sama sekali membinasakan hidup binatang menegaskan bahwa kehidupan memiliki nilai sakral. Pembunuhan tanpa dasar dharma adalah pelanggaran berat. Keinginan pribadi bukan alasan yang sah. Ini menempatkan kehidupan makhluk di atas kepuasan lidah. Makna sebab-sebab yang sesuai dengan hukum, yang dimaksud sebab sah antara lain, yang pertama yadnya yang diperintahkan kitab suci, kewajiban ritual atau sosial tertentu, kondisi darurat yang diakui dharma. Di luar itu, pembunuhan dianggap lahir dari nafsu dan ketidaktahuan. Ajaran ini menekankan bahwa pengendalian diri lebih luhur daripada pemuasan keinginan. Dharma memberi jalan tengah antara asketisme dan hedonisme. Ahimsa adalah norma utama. Pengecualian harus benar-benar sah. Makna di sini adalah bahwa keinginan akan daging tidak membenarkan kekerasan terhadap makhluk hidup. Jika dorongan itu kuat, dharma menyediakan alternatif tanpa pembunuhan, sehingga manusia belajar menundukkan nafsu tanpa menindas kehidupan lain. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri antuparame santi. Om Santi Santi.

total 4.900 PMI asal Bali. Sementara itu, tiga desa di Kabupaten Buleleng yakni Desa Pemaron, Desa Bakti Serage, dan Desa Tajun resmi mengikuti program apresiasi Desa Transparan 2026 yang digagas Komisi Informasi Provinsi Bali. Ketiganya menjadi bagian dari 19 desa se-Bali yang masuk tahap penjaringan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintah desa yang terbuka, inovatif, dan akuntabel. Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan visitasi ke sejumlah desa di Buleleng sejak 4 hingga 7 Mei 2026 sebagai bagian dari proses penilaian lanjutan setelah desa mengikuti pengisian self-assessment questionnaire. Jadi visitasi dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik berbasis digital dan pelayanan yang responsif. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Prodo, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: 105,4 FM, teman Pro 2 balik lagi di Spada. Bareng aku, Tessa Putri. Pagi hari ini, hari Sabtu, 9 Mei 2026. Dan seperti biasa, Serba Gita hadir lagi. Yang pastinya bakal temenin pagi kamu nih sama obrolan-obrolan yang santai, tapi tetap seru untuk kita bahas ya. Semoga hari ini teman Pro 2 kamu semuanya sehat, semangat, dan moodnya lagi bagus ya, karena sudah di hari Sabtu. Wah, kalau kita ngomongin hari Sabtu, biasanya ada yang memang punya jadwal khusus untuk liburan, entah itu bareng keluarga, entah bareng pacar, bareng bestie gitu kan. Nah, kalau ngomongin liburan, sekarang itu kan makin banyak anak muda yang kalau jalan-jalan gak cuma nyari tempat-tempat estetik untuk foto, tapi juga mulai nyari tempat yang adem, yang tenang, yang deket sama alam, bahkan yang memang punya nilai untuk lingkungan sekitar. Nah, dari sana mulailah muncul istilah yang sekarang makin sering kita dengar, yaitu ekowisata. Menariknya, ekowisata sekarang itu bukan lagi dianggap sebagai liburan orang tua atau mungkin aktivitas yang ngebosenin. Justru banyak anak muda yang mulai suka healing ke alam, camping, trekking, lihat air terjun, sampai ikut aktivitas-aktivitas pelestarian lingkungan. Bahkan untuk sebagian orang, liburan yang bikin pikiran tenang sekarang lebih dicari daripada liburan yang cuma rame-rame doang. Nah, makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing yuk teman berdua. Boleh diceritain dong, ekowisata itu kira-kira cuma tren atau emang gaya hidup liburan masa kini? Karena kalau kita pikir-pikir lagi ya, gaya jalan-jalan anak muda itu mulai berubah. Dari yang tadinya full nongkrong di kafe atau mall, sekarang malah banyak yang milih sunrise-an di gunung, main ke desa wisata, atau mungkin cari tempat yang masih alami untuk recharge diri. Kira-kira teman berdua, ini tuh cuma tren sesaat atau memang mulai jadi lifestyle baru anak muda zaman sekarang ya? Aku tunggu sharing kamu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Tempat kedua, kalau kita ngomongin soal ekowisata sebenarnya ya konsepnya simpel. Jadi bukan cuma soal jalan-jalan ke alam, tapi juga gimana kita nikmatin tempat itu tanpa merusak. Intinya sih liburan sambil tetap peduli lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan menariknya sekarang anak muda justru jadi generasi yang lumayan aware soal ini. Banyak yang mulai sadar kalau tempat wisata yang indah itu harus dijaga, bukan cuma dijadiin background konten semata. Coba deh lihat sekarang, makin banyak yang suka wisata ke tempat-tempat yang suasananya masih asri, air terjun, ke hutan mangrove, ke desa wisata, camping ground, sampai pantai yang memang belum terlalu ramai. Bahkan ada juga loh yang rela bangun subuh-subuh untuk lihat sunrise demi dapat suasana yang tenang dan dapat banget feel healingnya. Karena ternyata di tengah hidup yang serba cepat dan penuh notifikasi, banyak juga anak muda yang mulai capek sama keramaian. Jadi alam itu jadi tempat untuk kita recharge energi, nenangin pikiran, bahkan buat kabur sebentar dari tekanan tugas, kerjaan, atau mungkin overthinking. Tapi di sisi lain ada juga tantangannya, teman perdua. Kadang masih ada ya wisatawan yang datang cuma demi konten tapi lupa untuk jaga kebersihan. Datangnya rame-rame, foto-foto, tapi ninggalin sampah. Nah, padahal esensi dari ekowisata justru bukan cuma nikmatin alam, tapi juga ikut menjaga supaya tempat itu tetap bisa kita nikmatin ya, dinikmati sama generasi berikut. Makanya penting banget untuk anak muda sekarang itu punya mindset kalau liburan keren itu bukan yang paling mahal atau yang paling viral, tapi yang bisa ninggalin dampak baik juga untuk lingkungan sekitar kita.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin salah satu alasan kenapa ekowisata itu makin dekat sama anak muda, karena sekarang itu orang mulai mencari pengalaman, teman Produa, bukan cuman tujuan dari wisata aja. Jadi bukan sekedar aku pernah ke sana, tapi lebih ke apa yang aku rasain waktu di sana, ya. Dan alam sering banget sih kasih pengalaman yang gak bisa digantikan sama suasana perkotaan. Kadang sesimpel duduk lihat pantai sore hari, ya, dengar suara ombak, lihat sunset, terus udara dingin pegunungan, atau ngobrol sama warga lokal di desa wisata aja udah bikin hati tuh lebih tenang. Hal-hal kayak gitu tuh justru sekarang makin dicari. Belum lagi sekarang media sosial juga ikut-ikutan mempengaruhi tren wisata, ya. Konten tentang camping, hiking, terus healing tipis-tipis sampai eco-traveling itu semakin banyak untuk dinikmati. Tapi bagusnya lagi kalau dipakai dengan benar, media sosial juga bisa bantu ngenalin tempat-tempat wisata alam yang memang sebelumnya belum banyak diketahui orang. Nah, yang penting adalah gimana caranya anak muda tetap jadi wisatawan yang bijak. Misalnya gak buang sampah sembarangan, yang paling penting, ya, gak merusak fasilitas alam, tetap menghormatin budaya lokal, dan gak berlebihan saat bikin konten. Karena sejatinya ekowisata itu bukan cuma tentang tempat, tapi tentang sikap kita saat datang ke sana. Dan mungkin sekarang kita mulai sadar, ya, teman Produa, ternyata healing terbaik itu bukan soal selalu tempat mewah. Kadang justru tempat paling sederhana di alam itu juga bisa bikin pikiran kita jauh lebih lega.

saya Jinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Bungdiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Jadi teman berdua, kita jadi tahu ya kalau misalnya ekowisata itu mungkin memang bukan sekedar tren sesaat, tapi perlahan-lahan mulai jadi gaya liburan baru untuk anak muda yang pengen cari ketenangan, pengen cari pengalaman, sekaligus juga pengen lebih peduli sama lingkungan. Karena sekarang kalau kita ngomongin liburan itu bukan cuma soal upload foto yang bagus, tapi soal gimana kita bisa nikmatin alam tanpa bikin alamnya rusak. Ya, semoga setelah ini kita semua jadi wisatawan yang lebih bijak lagi. Kalau mau ke pantai, mau ke gunung, air terjun, atau desa wisata, tetap ingat untuk jaga kebersihan dan tetap menghargai tempat yang kita datangin.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif. Bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua media sosial lagi rame ngebahas sebuah video yang dianggap mengandung unsur rasis dan bikin banyak netizen yang geram. Dalam video itu seorang perempuan disebut-sebut membuat lomba komentar rasis dengan iming-iming hadiah uang. Yang makin jadi sorotan, perempuan itu juga mengaku sebagai anak anggota polisi dan merasa kebal hukum karena orang tuanya punya jabatan. Tapi pihak dari Polrestabes Semarang langsung buka suara membantah kalau perempuan dalam video itu adalah anak perwira yang bertugas di sana. Polisi juga mengatakan masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan identitas perempuan itu. Nah, dari kejadian ini teman Pro 2 jadi pengingat juga ya, kalau media sosial itu bukanlah tempat untuk menyebarkan ujaran kebencian atau mungkin candaan-candaan yang menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu. Karena komentar rasis meskipun dianggap bercanda tetap bisa menyakiti orang lain dan memicu konflik. Jadi penting banget untuk lebih bijak saat bikin konten atau berkomentar di internet. Karena apa yang kita unggah itu bisa berdampak luas dan jejak digitalnya juga gak gampang hilang.

0: Produa Singaraja. Facebook RRI Produa Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Belakangan ini media sosial itu lagi rame ya, sama kabar yang bilang ada seorang pria berusia 128 tahun yang mengaku dirinya Adolf Hitler. Bahkan cerita ini sempat tersebar loh di beberapa situs berita dan bikin banyak orang penasaran. Tapi setelah ditelusuri, ternyata kabar itu gak benar, alias berita hoax. Cerita itu berasal dari sebuah situs satir atau parodi news yang memang sering membuat berita fiktif untuk hiburan. Bahkan pihak situsnya sendiri sudah menjelaskan kalau semua karakter dan cerita mereka tampilkan hanya rekaan semata dan bukan kejadian nyata. Foto pria lansia yang disebut-sebut sebagai Hitler itu ternyata juga bukan Adolf Hitler, melainkan seorang kakek asal Inggris bernama Francis Morris yang fotonya dipakai tanpa konteks yang benar. Nah, dari kejadian ini jadi pengingat juga ya teman berdua, jangan gampang percaya sama informasi viral di internet sebelum dicek kebenarannya, karena sekarang itu banyak banget konten yang dibuat untuk sensasi dan akhirnya malah bikin orang jadi salah paham.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abdi, aku otw dulu lah. Mau dengerin Spada nih.
2: Siap.

puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Untuk kamu teman Pro 2 pecinta bola, siap-siap ya. Jadwal nonton Piala Dunia 2026 kali ini bakal gak biasa. Turnamen ini bakal digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena beda waktu yang lumayan jauh, jam tayangnya di Indonesia, khususnya WITA, kebanyakan jatuh di tengah malam sampai pagi hari. Kebayang gak sih, kamu harus nonton mulai jam 12 malam, bahkan ada yang baru kick-off-nya itu di jam 3 pagi. Laga pembuka aja bakal tayang sekitar jam 3, teman Pro 2, dan finalnya juga kurang lebih di jam yang sama. Tapi tenang aja, ada juga beberapa pertandingan yang bisa kamu tonton pagi-pagi sekitar jam 7 sampai jam 9. Kabar baiknya, semua pertandingan bisa kamu tonton gratis lewat TVRI. Jadi walaupun jadwalnya agak ngacak, tetap bisa kamu ikutin, baik live, tunda, ataupun nonton ulang. Jadi sekarang tinggal pilih nih, kamu tim begadang demi bola atau tim nonton ulang sambil ngopi pagi. Yang jelas, vibes Piala Dunia tetap nggak bakal tergantikan. Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam

0: Bocen.
1: Bocen apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa ngomongin soal perkembangan AI, ternyata ada sisi yang cukup bikin deg-degan juga. Salah satunya soal pekerjaan manusia yang mulai terancam tergantikan. Menurut riset dari Anthropic, profesi programmer sekarang jadi salah satu yang paling rentan digantikan AI. Soalnya tugas-tugas kayak coding, update software, itu sekarang udah mulai bisa dikerjain otomatis. Gak cuma itu, pekerjaan lain kayak customer service, data entry, sampai analis juga masuk kena dampaknya. Tapi tenang, gak semua profesi bisa digantikan kok ya. Pekerjaan yang butuh interaksi langsung sama manusia kayak guru, tenaga kesehatan, atau pekerjaan lapangan justru masih sulit tergantikan.